0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Your Body is a Wonderland dari John Mayer. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Saya sapa untuk beberapa sahabat yang sudah WA ya. Saya sudah akhiri TikTok live-nya. Besok ketemu lagi deh. Buat yang tahu gitu ya, kalau kita TikTokan live itu gak bisa kemana-mana, sahabat Sonora gak bisa ditinggal-tinggal. Yang ada nanti kita kena suspend lagi nih. Udah suspend gift sekian lamanya belum balik-balik ya. Selamat pagi Mang Aden. Musim kebakaran latah ulah manusia, bukan lagi fenomena alam. Terima kasih concernnya Pak Zulkifli. Ada apa tol Cikampek dari Jakarta menuju Cikampek? Di atas jembatan exit KM 37 pukul 6.50 tadi dikirimkan foto ya. Padat sekali nih, saya melihat didominasi kendaraan besar, truk dan juga bis. Kami segera konfirmasi ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi menyapa dari Joglo, Jakarta Barat. Info cuaca hari ini cerah. Kemudian juga Bu Oriza Sativa, salam sehat dan semangat Rara menyambut Agustus. Selamat tinggal Agustus menyambut September ceria. Dengan selalu optimis, hendaknya sering Rara sisa kuota masih banyak, tapi batas waktunya habis, harus isi kuota lagi. Tapi sekarang lagi bagi hotspot aja ke cucu dan anak biar yang hangus gak banyak. Wih, baik banget. Kalau gitu buka aja tulisan di depan rumah, Bu Oriza menerima hotspot bagi yang perlu kuota internet. Luar biasa. Sambil menunggu informasi-informasi dari Anda ya, terkait dengan cuaca lalu lintas, kita akan juga mendengarkan informasi lalu lintas dari rekan Rico. Oh ya, ini untuk tol Japek ya, sahabat Sonora. Cikarang KM 27 mengarah KM 29668 arah Cikampek padat karena perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 1. Cikarang Pusat KM 37 mengarah KM 38630 arah Cikampek padat karena pekerjaan perbaikan jalan. Ini yang arah Cikampek ya, terpantau padat. Begitu, sesuai dengan yang Pak Zulkifli sampaikan ya, bahwa ini tol Cikampek dari Jakarta yang menuju Cikampek ada perbaikan jalan, titiknya di KM 27 dan juga di KM 37. Ada dua titik sahabat Sonora. Kita menuju ke informasi lalu lintas lagi sekitaran Lenteng Agung. Rekan Rico kembali dengan pantauannya, silakan.
1: Baik, kami teruskan sahabat Sonora, pantauan lalu lintas dari seputar kampus UI mengarah Lenteng Agung hingga mendekati ke area stasiun Lenteng Agung. Kami pantau mulai tersendat nanti mendekati antrian lampu lalu lintas halte kampus UP dan juga mendekati simpang kafe Lenteng Agung. Seperti biasa di simpang kafe Lenteng Agung ini terjadi pertemuan arus kendaraan dan mengakibatkan sedikit ketersendatan ataupun kepadatan lalu lintas mendekati area stasiun Lenteng Agung. Kondisi sebaliknya terbilang lancar. Cuaca tampak cerah pagi ini di seputar Lenteng Agung. Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI Rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.

0: Si Kompas Bicara.
1: Seperti biasa, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas sudah tersambung bersama dengan saya di hari Senin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Mas Tommy Trinugroho, yang akan bersama-sama membahas apa yang menarik di Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 31 Agustus 2026, penghujung bulan. Selamat pagi, Mas Tommy.
2: Selamat pagi, Mbak Rara. Wah, ini semangat.
1: Semangat Senin, ya. Mas Tommy, saya juga tertarik nih untuk membahas Harian Kompas yang menurut saya cukup menarik nih hari ya. Ini tampilnya bisa dijelaskan
2: jadi
1: Mas Tommy.
2: Pada hari ini Harian Kompas itu mengeluarkan edisi khusus edisi yang antara lain membahas soal kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di halaman depan disajikan dengan kertas kalkir ya, karena di situ untuk menambah hal yang berbeda dan juga memperjelas apa sih yang sebenarnya terjadi terutama dalam hal ini di Kalimantan. Jadi intinya adalah laporan mengenai bahwa titik-titik panas di Kalimantan itu sebagian besar berada di area-area atau di lahan konsesi, artinya maksudnya area hutan yang dipakai, yang diizinkan dipakai untuk perkebunan sawit, pertambangan, logging atau industri hutan, hingga hutan tanaman industri gitu. Nah, itu bisa diikuti. Kemudian dijelaskan juga bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan ini memang meningkat ya. Kemudian dari tanggal 1 sampai 28 Agustus itu ada 218.322 titik panas. Jadi itu pantauan satelit bahwa ada 218.322 titik panas selama bulan Agustus ya. Kemudian 11.000 atau 12.000 diantaranya, hampir 12.000 diantaranya itu memiliki level kepercayaan yang tinggi. Ini artinya hampir bisa dipastikan titik itu menjadi api gitu ya. Nah, dari semua itu separuhnya itu berada di lahan konsesi ya. Itu bisa dipahami bahwa berarti kan lahan konsesi atau lahan yang diolah oleh manusia itu menjadi salah satu sumber yang besar bagi kebakaran hutan dan lahan ya, seperti itu.
1: Di antaranya konsesi kelapa sawit, kayu ya.
2: Betul tambang sekali. Jadi jumlah titik panas dengan level kepercayaan yang tinggi itu yang 12.000 titik itu meningkat gitu ya menurut portal Sipongi dari yang dikelola Kementerian Kehutanan ya. Pada bulan Juni itu hanya 97 titik barara. Lalu bulan Juli menjadi 1.006. Nah, bulan Agustus itu tadi 11.929 ya, katakanlah 12.000 titik pengal itu artinya suhu meningkat lalu kemudian kayak merambat mungkinnya ada titik panas muncul di satu titik di satu tempat ya dan mular ya
1: gitu ya. Iya dan kabutnya sudah mencapai negeri jiran ya, Mas.
2: Iya, kabutnya sampai di negeri tetangga. Nah, ini kemudian laporan lengkapnya bisa diikuti di halaman dalam halaman 2 tanya bisa dijelaskan. Tuh, jadi wilayah konsesi dipenuhi oleh titik panas. Kemudian juga di halaman berikutnya halaman 3 jadi ada 14,5 juta orang itu yang terkena dampak asap itu di warga kita yang mereka pun sakit pilek terutama ISPA ya, batuk dan sakit tenggorokan gitu ya. Itu berarti emang asap dan ini selalu berulang kan, selalu jadi berulang berarti ya mana ini.
1: Ini menarik sekali untuk kita baca, sahabat Sonora, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus berlangsung, bahkan meluas ya, sampai Aceh ya, bahkan ya sekarang Mas Tommy, dan kabut asapnya nih memapar 14,5 juta warga. Anda bisa baca selengkapnya di halaman 2, halaman 3, dan ini menarik untuk Anda dapatkan hari ini, karena ada gambaran bagaimana kebakaran hutan ini melanda Kalimantan ya. Jadi ini ada akumulasi sebaran titik panas ya yang warna merah. Sedangkan yang hijau-hijau ini yang harus kita pertahankan jangan sampai juga ikut terbakar ya. Mas
2: betul
1: Tommy.
2: Sekali.
1: Baik. Apalagi ini Mas yang menarik hari ini?
2: Mungkin kita memberi perhatian ini pada kita beralih ke halaman 12.
1: Halaman 12.
2: Kita coba memberi perhatian pada korban tewas dalam kerusuhan akhir pekan lalu, Mbak.
1: Wah, ini dia.
2: Di sini di bagian bawah ya, menguak massa yang mengeroyok Bambang Setiawan. Ya. Ya, Pak Bambang ini dia niatnya cuma mau tutup kios, umurnya udah 60 tahun, kios kaca itu di Pejompongan. Dipukulin kan ceritanya begitu kan oleh sekelompok orang yang begitu bengis, dan digambarkan situ dia diseret kemudian dipukulin dan akhirnya meninggal dunia gitu ya. Lalu ada satu orang lagi juga anak muda yang dipukulin dalam laporan ini, namanya Fatur Rahman, usianya masih 18 tahun, tapi dia tidak meninggal ya, hanya selama, tapi dia juga dipukulin habis-habisan lah. Nah ini kita belah supaya polisi segera menangkap perusuh, karena ini kan sama sekali tidak dibenarkan begitu.
1: Betul, kita harus mengawal sama-sama nih untuk kasus ini ya.
2: Betul, kita mengawalnya.
1: Mereka yang tidak bersalah, yang mau menutup kios begitu ya, menjadi sasaran. Ya. Di halaman 12 ya, silakan Anda baca di Metropolitan, dan banyak berita-berita menarik tadi, termasuk juga momentum untuk RU perampasan aset di halaman 4 juga, dan betul, yang lain-lain yang tentu saja menarik untuk dibaca hari ini. Mas Tommy, matur nuwun, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Dara, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas sampai Senin depan Mas. Iya, selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Kompas. Jangan lupa untuk Anda yang ingin memperkaya informasi terkini, silahkan dibaca ya berbagai tulisan yang menarik di harian Kompas yang terbit. Ada juga versi digitalnya di kompas.id. Silakan untuk dibaca, memperkaya wawasan Anda.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

Ya, sahabat Sonora, kita kembali update untuk Anda ya, informasi di ruas tol pagi hari ini pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Kuningan yang ke Semanggi padat, sebaliknya Cengkareng Pluit Tomang Cawang lancar. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang Karang Tengah padat. Sedang ada penanganan kecelakaan kendaraan truk muatan hebel ya di lajur 3 di KM9, sahabat Sonora. Tol Jor W2U Meruya yang ke Ulu Jami lancar, sebaliknya Joglo KM11 yang menuju Meruya KM10 padat nih, sedang dalam pelacakan petugas menuju ke lokasi untuk mengetahui penyebab kepadatan. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Ulu Jami Pondok Ranji lancar, sebaliknya yang menuju ke Pondok Pinang juga lancar. Tol Jor E Taman Mini Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang KM0 mengarah Cililitan KM2 padat, Dukuh KM7 yang ke Cibubur KM12 padat. Sebaliknya Cimanggis KM19 mengarah KM18 arah Jakarta padat, Cibubur KM15 ke KM14 padat, Taman Mini KM4 padat. Tol Japek Cikarang Barat KM27 mengarah KM29 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cikarang Pusat KM37 mengarah KM38 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, dan sebaliknya Karawang Timur KM53145 yang menuju KM53 padat nih. Ada perbaikan jalan di lajur 1 juga. Untuk Halim KM1 yang menuju Cawang KM00 padat. Tol MBZ Tol Purbalenyi pagi hari ini dua arah ramai lancar.

0: Umurnya udah 60 loh sahabat Sonora, Kylie Minogue, tapi masih secantik, seseksi, dan seaktif itu. Sekarang juga masih world tour. Dan tau gak lagu Can't Get You Out of My Head itu sekarang sudah hit 1 miliar klub di Spotify. Wow, pendengarnya sudah 1 miliar yang mendengarkan lagunya di Spotify. Luar biasa. Dan saat ini Kylie Minogue sedang mempersiapkan untuk segera launching documentary. Jadi isinya adalah bagaimana kehidupan dan juga karir dari seorang Kylie Minogue yang pasti akan bisa kita saksikan segera ya di Netflix sahabat Sonora. Seru sekali ya. Untuk Anda mungkin juga yang menyukai Kylie Minogue bisa menjadi satu referensi, karena memang penyanyi yang satu ini sampai sekarang juga masih terus setia berkarya dan lagu-lagunya juga masih asik sekali untuk kita dengarkan. Selamat pagi untuk yang sudah memberikan pendapat terkait dengan topik pagi hari ini. Apakah Anda juga mengalami salah satu yang kesel gitu ya, paketnya belum habis tapi karena masa aktifnya berakhir paketnya angus gitu. Padahal nih Komdigi sudah menyampaikan aturan larangan untuk menghapus si sisa kuota internet ketika masa aktif berakhir. Jadi baiknya adalah diakumulasi. Sebelum nanti saya membacakan beberapa pendapat dari sahabat Sonora, saya akan menuju ke informasi lalu lintas dulu yuk bersama dengan sahabat kami Pak Indra. Silakan Pak Indra.
1: Terima kasih rekan Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpaida terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik Lapangan Merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Indra. Ini barusan saya juga cek-cek di Netflix, ternyata sebenarnya sudah ada ya ini documentary-nya Kylie Minogue di Netflix. Dan wah, menarik sekali. Ada Tension to Life juga, bisa kita saksikan buat Anda penggemarnya Kylie Minogue. Oke, kita menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan sahabat kami yang lain nih, yang selalu setia juga dengan informasinya untuk sahabat-sahabat yang di perjalanan. Pak Gun, silakan pantauannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 2 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah. Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Rara.

0: Ya, sahabat Sonora, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator untuk menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Dan hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital atau SE Menkomdiki sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki Mutia Hafid.
1: Ya, yang pertama tentang kami ingin menyampaikan juga bahwa kami mendapat banyak masukan dari atau aduan tepatnya dari masyarakat mengenai sistem kuota hangus, ya, dan karena itu kita melihat dari hasil putusan MK sampai saat ini memang banyak operator yang belum memberikan kepatuhan 100% terhadap hasil putusan MK. Karena itu kami mengeluarkan SE dengan nomor 4 tahun 2026, isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota. Ada 4 hal yang diatur. Pertama, operator secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Yang ketiga, operator wajib memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai mekanisme rollover. Di antaranya ada yang memang rollover secara value kuota, ada kompensasi, ada bentuk-bentuk program lainnya dan sebagainya. Dan yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan. Jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan. Dan yang penting juga bahwa harus ada edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai pilihan-pilihan atau opsi-opsi layanan yang diberikan oleh operator. Kemudian berikutnya, operator wajib melaporkan pelaksanaan ini setiap bulan kepada Kemkomdigi dengan target deadline untuk pelaporan pertama adalah tanggal 28 September atau persis 1 bulan dari SE ini dikeluarkan. Dengan demikian, dari SE ini kami harapkan bahwa operator segera mematuhi dan kemudian segera melapor di paling lama tanggal 28 September.
0: Ya, sahabat Sonora, itu tadi sudah tertuang dalam SE Menteri Komunikasi dan Digital bahwa pemerintah melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan, bahwa ini menurutnya adalah hak dari para pelanggan. Ya, saya juga, kita semua ya merasa kalau kita beli, saya mau nih beli yang kuota segini karena memang saya perlu yang segini. Tapi kita mempunyai batasan-batasan juga ya ketika menggunakannya. Ada waktu-waktu di mana ternyata kita terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kuota internet kita tidak terpakai. Kita pakainya biasanya dengan internet di kantor. Nah, sehingga masih ada sisa, habis, hangus, hilang. Padahal ini hak saya. Saya beli kuota ini, memang saya maunya segitu gitu. Tapi hilang, hangus begitu saja. Nah, sudah banyak juga nih yang memberikan pendapat, share ya pengalamannya selama ini seputar kuota internet. Nanti kita bahas bersama. Waktu kita masih panjang sampai pukul 10.

0: Sahabat Sonora, kalau Anda lagi ngerencanain liburan impian, kenapa sih nggak ke Makau aja? Ini destinasi yang sempurna loh buat traveler Indonesia. Kayak di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah. Pengen liburan? Tonton spektakuler House of Dancing Water. Kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Nah, kabar bahagianya, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahilalats dan Makmak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan. Jadi booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, atau langsung di website resminya. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.

0: Sabah, Sonora, sebanyak 2 desa terdampak gempa magnitudo 7,7 di wilayah Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur masih terisolasi. Kedua desa tersebut yakni Desa Nila dan Desa Kekasewa, Kecamatan Dona. Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengatakan bahwa pasca gempa 15 Agustus lalu, Desa Nila dan Desa Kekasewa ini terisolasi. Akses ke wilayah ini hanya bisa dijangkau dengan moda transportasi laut. Namun, akibat cuaca ekstrim, kapal lokal menuju wilayah itu terhenti beroperasi. Dan kondisi ini juga diperparah karena jalanan desa yang rusak total. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memprioritaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui jalur darat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Strategi tersebut membuat kebutuhan operasional petugas dan relawan di lapangan menjadi salah satu perhatian utama, terlebih setelah seorang relawan dilaporkan meninggal dunia seusai terlibat dalam pemadaman karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan, langkah penanganan yang dilakukan saat ini dinilai perlu terus diperkuat agar proses pemadaman berlangsung lebih cepat.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, ada yang menarik nih. 1476 anak muda dari 10 kampus di Indonesia terpilih nih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka dibagi dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka bukan sekadar datang ya dan juga melihat-lihat kondisi masyarakat, tapi mereka mendampingi warga mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi, ilmu yang dipelajari di kampus itu harus bisa turun langsung, menjawab persoalan nyata, dan memberikan dampak. Kehadiran para patriot ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.

0: untuk my lovely husband, selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.

Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Para kalian masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita dengarkan pantauan lalu lintas ya. Ada Pak Indra nih akan menyampaikan dari sekitaran Meruya. Silakan Pak Indra, informasi pantauan lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dara, sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di Jalan Meruya Iliraya. Dari simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebon Jeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat merayap imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Wah, ramai juga ya ini pendapat tentang paket yang hangus karena masa aktifnya sudah selesai. Padahal masih banyak nih Pak Siprianus, benar sekali. Sering dirugikan nih. Ini saya baru isi paket data padahal kuotanya masih banyak. Jadi terreset ke nol kembali. Waduh. Itu sedihnya baca kalimat padahal kuotanya masih banyak. Itu. Pak Dhani Tombeng, iya, live-nya terputus karena memang diputus, Kak. Pak Dhani tadi sudah hampir 2 jam, saya nggak full ya, live TikTok-nya 5 jam. Wah, saya nggak bisa ke toilet nanti. Pak Zulkifli, selamat pagi. Kemudian Kak Sandra Marcananto, selamat pagi, kalau aku sangat setuju ya. Yang lucu, kenapa baru sekarang sih? Udah lama banget ini hilang kuota kalau timingnya habis. Tapi bukannya sekarang malahan ada pembelian waktu deh ya. Kalau kuota masih waktu habis. Nah, pembelian ini yang juga gak boleh katanya ya. Tidak boleh ada penambahan biaya lagi kalau kita masih mau menggunakan kuota kita yang tersisa. Pak Aryo, selamat pagi, ini menyampaikan tol Jati Bening arah Halim sudah merambat dari KM3 800. Seng sabar katanya. Sabar-sabar ya untuk Anda sahabat Sonora, tol Jati Bening arah Halim padat.
2: Liputan Sonora.
0: Ya, sahabat Sonora, per minggu 30 Agustus kemarin, BNPB menyebutkan titik api karhutla di Kalimantan turun. Data terkini, luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 38.000 hektar. Seperti apa informasi selengkapnya? Rico, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Nasional Penanggulangan Bencana laporkan titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan secara umum berkurang per minggu 30 Agustus 2026 kemarin. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan untuk Kalimantan Barat, titik api atau fire spot berkurang 7 titik menjadi 16, sedangkan di Kalimantan Tengah berkurang 23 titik menjadi 56, dan di Kalimantan Selatan berkurang 279 titik menjadi 52. Akan tetapi sahabat Sonora, titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dan Tengah terdeteksi meningkat. Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla Kemenhut, jumlah hotspot di Kalbar bertambah 453 titik, sedangkan di Kalteng bertambah 876 titik.
4: Namun di Kalimantan Tengah, titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 kilometer.
3: Sahabat Sonora, adapun data titik panas yang sempat dilaporkan BNPB berasal dari sistem pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan. Sedangkan data titik api dari sistem pemantauan karhutla Kemenhut dan juga patroli udara dan juga darat BPBD setempat hingga Sabtu lalu. Sementara itu sahabat Sonora, disampaikan juga untuk karhutla di Sumatera, BNPB melaporkan titik api cenderung naik. Titik api di Riau terpantau bertambah menjadi 12 titik dan di Sumatera Selatan bertambah menjadi 18 titik. Jadi total luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 17.503,87 hektar, Sumatera Selatan 1.926,23 hektar, dan Jambi 1.245,53 hektar. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora. Your daily dose of news, traffic, and music.

Sabah Sonora disampaikan di depan ruko sisi depan komplek perumahan Geria Asri Taman Mini seberang komplek perumahan Duta Indah. Saat ini ada mobil pemadam dari arah Pondok Gede sudah menuju lokasi. Kita akan update ya untuk perkembangan selanjutnya di ruko sisi depan komplek perumahan Geria Asri Taman Mini seberang komplek perumahan Duta Indah. Saat ini ada yang terbakar dan mobil pemadam dari arah Pondok Gede sudah menuju ke lokasi. Terima kasih informasinya Mas Broto Transito.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kembali kita update informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota Cawang mengarah Semanggi padat, sahabat Sonora. Sebaliknya Cengkareng, KM 32 mengarah KM 31 padat. Grogol, KM 15 menuju Slipi, KM 11 padat. Pejompongan, KM 10 yang menuju Senayan, KM 9 juga terpantau padat. Tol Janger, Tomang menuju Bitung lancar, sebaliknya lancar untuk Karang Tengah ya. Saat ini dampak sisa kecelakaan ada kepadatan. Kemudian tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar. Sebaliknya Ulu Jami yang menuju ke Joglo Meruya Selatan padat. Ada rumput terbakar di Roparit, jarak pandangnya terbatas. Dan saat ini sedang dalam pemadaman petugas ya, di lajur kiri atau di bahu luar, sahabat Sonora. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranci lancar, sebaliknya juga lancar. Tol Jor E Taman Mini Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang yang menuju Ciawi lancar, sebaliknya Cibubur KM 14 mengarah KM 12 padat. Taman Mini KM 5 yang menuju Kali Cipinang KM 3 padat. Cililitan KM 2 ke Cawang KM 00 padat. Kita beralih ke Tol Japek Cibitung KM 25 menuju Cikarang Barat KM 29 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 Cikarang Pusat KM 37 mengarah KM 38 padat. Ada pekerjaan perbaikan

0: jalan di lajur 1. Sebaliknya, Jatiwaringin KM3 yang menuju Cawang KM00 padat. Untuk ruas tol MBZ dan tol Purbalenyi pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Kita menuju ke informasi lalu lintas dari sahabat kami, Pak Indra, yang sudah siap kembali dengan pantauan lalu lintas. Ya, silakan Pak Indra.
2: Baik, terima kasih rekan Rara, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan. Masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem terpantau padat merayap. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kiki yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa bakti 2026-2031. Awam Muktamar ke-35 NU secara resmi memilih Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng tersebut melalui musyawarah mufakat. Gus Kikin merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Mahfudz Anwar dan Nyai Hajah Abidah Maksyum. Dari jalur ibu, ia merupakan cucu dari Nyai Hajah Khoiriyah Hashim yang merupakan putri sulung pendiri NU, Hadratus Syaikh Kiai Haji M. Hashim Asyari. Sementara itu, dari jalur ayah, nasabnya tersambung kepada Kiai Haji Anwar bin Alwi, pendiri pesantren Tarbiyatun Nasyin Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya untuk topik kita pagi hari ini. Saya baca dari Pak Edi Sutopo. Selamat pagi. Wah, ini selamat ulang tahun buat Pak Gustono katanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin. Happy birthday. Udah daftarin belum bingkisan hari bahagia? Pak Riki Heri, bagus katanya. Ini terkait topik pagi hari ini ya, sahabat Sonora, bahwa Komdigi mengeluarkan aturan larangan operator seluler hilangkan kuota internet pelanggan ketika masa aktif paket berakhir. Ternyata banyak yang sharing pengalamannya pada hangus kuotanya pada masih banyak. Bu Sylvia, selamat pagi. Hari baru, minggu baru, kesempatan baru untuk melangkah. Tetap senyum dan dalam melangkah, semoga ada kedamaian, cinta dan sukacita bersama kita semuanya. Selamat hari Senin, Bu Sylvia. Sehat-sehat terus, semangat untuk hari ini. Mbak Nenty, walaupun tidak begitu berpengaruh sama aku karena aku pakai WiFi di rumah, tapi menurut aku bagus. Karena kalau keluar rumah kan aku juga harus beli kuota nih, dan biar gak ada pihak yang dirugikan. Morning Rara. Selamat masak Mbak Nenty, si hobi masak. Ada juga Bu Nur katanya bagus, saya sering merasa dirugikan, sering mengalami nih. Jadi kuotanya masih ada tapi gak bisa internetan, jadi mesti beli kuota lagi. Terima kasih. Wah, untuk pendapat-pendapat yang lain nanti saya bacakan. Pokoknya Sonora Pagi masih menemani Anda. Yes, di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Yang mau kirim WA juga di nanti ya, 0812-122-9200 yang mau memberikan pendapat terkait dengan topik pagi hari ini. Yang mau berbagi informasi cuaca dan juga lalu lintas juga terus kami nantikan. Pokoknya stay tune terus sampai dengan pukul 10 nanti.

Sahabat Sonora, Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2026. Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan lending facility 6,50%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Nah, langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sabah Sonora, sebanyak 150 peserta mengikuti sosialisasi penanganan dan pencegahan penularan tuberkulosis atau TB di Aula RPTRA Kembangan Utara Jakarta Barat Kamis pekan lalu. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat Muhammad Ridwan mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit TB. Melalui kegiatan ini, pemerintah melalui kelurahan mendorong kolaborasi antara perangkat wilayah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus menekan risiko penularan TB. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Saimirin menilai, Destri Damayanti adalah pilihan yang aman dan jalan tengah yang baik, sehingga pelaku pasar keuangan akan merespons positif. Menurut Wijayanto, Gubernur BI yang baru harus mampu menjaga agar Bank Sentral tetap dalam koridor independensi. Sejalan dengan upaya menavigasi perubahan dan bersifat luas terhadap kebijakan yang mengiringi sektor moneter.
2: Demikian Sonora Update.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pasca gempa mengguncang NTT pada 15 Agustus lalu, pemerintah memastikan revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak bencana terus dilakukan. Seperti apa informasi selengkapnya? Rekan Riko Marbun, silakan dengan informasinya.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan satuan pendidikan yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Abdul Muti mengatakan pihaknya tetap optimis dan juga semangat bahwa semua musibah dan bencana akan bisa diatasi. Saat ini menurut Abdul Muti yang terpenting adalah saling bekerja sama, mendukung dan juga bersama-sama memulihkan kondisi setelah bencana. Ia pun mengungkapkan pemerintah terus melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang terdampak bencana untuk mengetahui tingkat kerusakan. Pendataan juga menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi melalui program revitalisasi satuan pendidikan.
3: Selama di sini kami membagikan bantuan. Pertama adalah bantuan yang pertama 900 buku cerita, 9.000 buku cerita, 100 yang sudah kami bawa dan nanti secara simbolis juga sudah kami serahkan, kemudian 400 buku.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan Kemendikbasmen juga menyalurkan bantuan awal bagi satuan pendidikan dan juga warga sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Ngada, yakni berupa logistik dasar seperti 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu, pemerintah juga turut menyiapkan dana tunai berbentuk voucher sebesar 860 juta untuk 61 sekolah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

Bayo, sahabat sonora hanya dirimu. Masih ingat gak lagunya? Tahun 95 nih. ABG-ABG 90-an berkumpul lagi ya. Sahabat sonora, Polda Metro Jaya menangkap 322 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan, tindak vandalisme, perusakan fasilitas umum hingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Usai aksi demo di depan gedung DPR ya, hari Kamis 27 Agustus 2026 lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan, sebanyak 45 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yang terbagi dalam 6 klaster. Sebanyak 162 orang diantaranya merupakan kelompok dewasa dengan rentang usia 19 hingga 40 tahun, sementara 160 orang lainnya merupakan anak-anak yang berusia 12 hingga 18 tahun. Selamat pagi. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, saya Rara Kalesaran yang menemani di Sonora Pagi. Dari pukul 5 loh saya sudah menemani. Besok-besok harus join dari awal ya. Pak Seya, kalau saya sih yang penting nomor HP-nya masih bisa terus, tidak perlu diganti nomor HP baru gitu. Terima kasih ya, ini beberapa sahabat memberikan pendapat terkait dengan topik pagi hari ini. Jadi Komdigi baru saja mengeluarkan aturan larangan operator seluler untuk menghilangkan kuota internet pelanggan ketika masa aktif paket berakhir, karena kuota sisa itu haknya pelanggan. Nah, kalau Pak Haryanto Jaya katanya bagus, harusnya ada beberapa bulan jika kelupaan mengisi ulang pulsanya atau beberapa kali peringatan tentang akan habisnya masa berlakunya SIM card tersebut. Terima kasih Pak Haryanto. Pak Thomas, selamat pagi, setuju banget. Jadi gak perlu repot-repot cek paketan. Saya selalu Mbak Rara. Sama-sama Pak Thomas. Selamat pagi Rara, have a nice Monday. Hey, good morning. Ini Bu Ida ya? Waduh, ganti nomor lagi nampaknya Bu Ida. Saya save ya. Gimana cuaca, sudah berangsur-angsur mulai sejuk kah? Atau masih panas di sana? Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Karena telah merugikan masyarakat luas dan tindak pidananya bisa dipidanakan kepolisian. Tambun cerah banget. Terima kasih. Pak Dwi, bagus. Itu kan hak kita ya Mbak ya. Sekalian titip salam deh buat Mbak Suryani Valentine yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-13. Semoga berbahagia selalu bersama keluarga. Untuk Rara, selamat bertugas. Terima kasih. Pak Enrico Utagao, selamat pagi. Rara setuju banget. Semoga aja beneran ya diterapkan. Salam sehat dan semangat Senin. Bu Arisa juga katanya setuju aja Rara, bagus mahasiswa diterjukan ke masyarakat seluruh Indonesia asal dijamin keselamatan mereka yang kurang gaul bisa belajar mendekati masyarakat suatu daerah. Oh, ini terkait dengan tadi ya, patriot-patriot ya yang diterjunkan ke beberapa daerah untuk mengaplikasikan ilmu mereka. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami memberikan pendapat. Info cuaca, info lalu lintas juga jangan lupa ya. Kita masih bareng-bareng terus sampai dengan pukul 10. Lagu berikutnya saya putarkan untuk Anda dari Frente, Open Up Your Heart.

Sahabat Sonora, Komdigi memberikan waktu 1 bulan ya kepada operator untuk memenuhi kewajiban dalam aturan tersebut. Nah, operator harus menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi paling lambat nih 28 September 2026. Nah, setelah itu operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban secara berkala setiap bulan. Laporan ini digunakan Kemkomdigi untuk membantu

mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik untuk kita semuanya, menyelamatkan kita yang setiap bulannya ini selalu was-was. Jangankan bulan ya, kadang-kadang ada yang ngisinya juga mingguan gitu ya, was-was, aduh aku harus segera pakai nih kuotanya kalau enggak gitu. Padahal kita kan kalau di tempat umum otomatis kita tersambung dengan wifi, di rumah tersambung dengan wifi, atau di kantor tersambung dengan wifi, sehingga kuota kita juga kadang tidak terpakai begitu. Padahal ini hak kita ya, kita sudah membeli dengan nilai sekian begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat. Sepertinya nanti saya tinggal bacakan yang tersisa dan juga membacakan dari hasil voting di Instagram. Jadi yang belum mengirimkan, ya sudah, nanti kita besok ngobrol lagi dengan topik yang lain ya.

Sahabat Sonora, HIV dan IMS bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan edukasi, akses layanan, serta bagaimana kita sebagai masyarakat memahami dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya terus dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan ARV, hingga pelibatan komunitas. Namun di lapangan masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk stigma dan diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas seperti apa sebenarnya upaya pencegahan HIV dan IMS yang dilakukan di lapangan? Apa saja tantangannya dan bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma? Dengarkan ya talk show di program Sonora Health Corner Senin 31 Agustus 2026 pukul 18 dengan tema Masih Banyak Yang Salah Paham Tentang HIV dan IMS. Mari kenali faktanya. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta dan kanal YouTube Sonora FM.

Sahabat Sonora, ada yang menarik nih. 1476 anak muda dari 10 kampus di Indonesia terpilih nih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Nah, mereka dibagi dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan lamanya. Tapi mereka bukan sekadar datang ya dan melihat kondisi masyarakat, mereka mendampingi warga mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha sampai dengan penerapan teknologi tepat guna. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus harus bisa turun langsung menjawab persoalan nyata dan memberikan dampak. Kehadiran para patriot diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan seperti apa sebagai kondisi ataupun juga sebagai fondasi menuju Indonesia maju. Sampai.

voting ya yang ada di Instagram untuk pagi hari ini terkait dengan topik kita. Kalau tadi di TikTok sih rame banget gitu, sahabat Sonora, banyak yang sering merasa dirugikan karena belum habis kuotanya tapi udah gak bisa dipakai karena sudah habis masa berlakunya, masa aktifnya. 71% kalau di Instagram mengatakan bagus, saya sering mengalami dan dirugikan sekali. Terus sisanya 29% katanya gak begitu terpengaruh. Mungkin ada yang mereka pakai pasca bayar atau juga always wifi-an gitu ya. Kak Rizky katanya jangan sering-sering kuota internetnya habis ya, karena buat tugas deadline nih. Ada yang curhat nih di Instagram. Kalau di WA masih ada gak ya yang belum terbacakan nih? Pak Yanto Sanjaya, selamat pagi, cuma pakai jempol gede aja. Pak Santoso Pranata, saya setuju sekali, sebab sebagai konsumen kita sudah bayar. Jika masih ada sisa kuota gak boleh dihanguskan. Bagi kelompok menengah ke bawah seperti saya dan teman-teman, seringkali memang terlambat isi pulsa, sebab harus utamakan kepentingan yang primer dulu, baru yang lain. Kalau bisa masa grace period juga diperpanjang, jangan hanya sebulan. Sukses dan sehat terus, Rara. Terima kasih, sehat-sehat juga. Senang sekali tadi lihat Ibu Rara, gak lihat tampil di Sonora. Tadi lihat di ini kah, TikTok kah, Pak Santoso Pranata. Sehat-sehat ya Pak Santoso, Pak Mudofir katanya bagus. Bu Kak Arundati, Cynthia, halo. Asik lagunya Frente. Ih, ingat apa tuh? Pagi Kak Rara, kuota Telkomsel saya masih hangus tuh, tiap bulan berlebih banyak. Nah tuh, dari Kak Vivi nih, Kak Narendra Prasetyo katanya, Mbak Rara, kalau bisa sih seperti token PLN gitu loh. Kalau habis isi lagi, tapi benar-benar dihabisin sampai habis-bis gitu ya. Kak Fendi Wijaya, saya pernah tanya ke operator, mereka bilang harus berlangganan paket kuota yang khusus tidak hangus. Tapi kalau beli yang tidak berlangganan, sebulan habis tetap hangus juga. Nah loh, sedangkan paket berlangganan yang tidak hangus harganya mahal. Ini mah sama aja, supaya tidak hangus kita dipaksa berlangganan yang lebih mahal. Pak Paulus Harjo Juwana. Benar ya, Pak Paulus Hardoyo Yuwana, katanya ketawa aja. Pak Enrico tadi sudah saya bacakan, siapa ya tadi yang terlewat ya, sebentar. Tadi ada tuh pakai XL katanya, aman-aman aja. Maaf ya kalau terlewat ya, karena ini terus naik-naik gitu. Harusnya sih sudah semuanya saya bacakan. Terima kasih kebersamaannya. Saya akan pamit dari Sonora pagi, tapi jangan lupa kita masih bisa bergabung lagi besok pagi di Sonora pagi dari pukul 5. Jadi pastikan Anda bergabungnya lebih awal ya, jam 5. Setelah ini lagu-lagu hits pilihan akan kita putarkan untuk menemani Anda beraktivitas. Have a nice day. See ya.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Ditemui di Komplek Istana Presiden hari ini, Kementerian Kesehatan mengusulkan tunjangan khusus dokter gigi yang bertugas di wilayah 3T sekitar 30 juta rupiah per bulan. Penegasan tersebut disemakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian PPN, Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter gigi yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, di mana besaran tunjangan yang diusulkan mencapai 30 juta rupiah per bulan sebagai upaya menarik lebih banyak dokter gigi untuk mengabdi di daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan bahwa kebutuhan dokter gigi di Indonesia masih sangat tinggi, terlebih sekitar 40% permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan masalah gigi dan mulut. Karena itu pemerintah menilai distribusi dokter gigi perlu diperbaiki, terutama di wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
3: Sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi. Jadi paling banyak tuh masalahnya 40% selasa gigi untuk mendistribusikan ke daerah-daerah negara tadi.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa besaran tunjangan tersebut belum dapat diumumkan secara resmi karena masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Pan-RB, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pemerintah berharap pemberian tunjangan khusus tersebut dapat menjadi insentif bagi dokter gigi untuk bertugas di daerah 3T sekaligus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
1: Baik sahabat Sonora, dari Medan Merdeka Utara kita bergeser ke Medan Merdeka Selatan, di mana tarif Transjakarta Blok M Bandara Soekarno-Hatta Rp15.000 akan mulai berlaku besok 1 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiroh dari Balai Kota Jakarta.
4: Baik sahabat Sonora, tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 akan mulai berlaku besok tarifnya 1 September 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat sebelumnya, sehingga mulai besok tarif Rp15.000 Blok M Bandara Soekarno-Hatta resmi berlaku.
5: Tarif Rp15.000 karena ini sudah diumumkan dan diputuskan besok akan diberlakukan untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yaitu Rp15.000.
4: Ya sahabat Sonora, sebelumnya Transjakarta rute tersebut diuji coba dengan tarif Rp3.500. Setelah dievaluasi, Pemprov Jakarta memutuskan tarifnya sebesar Rp15.000. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, news, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti kasus hukum yang menjerat Yogi Gilang Arya Setia, warga Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di mana Yogi terjerat kasus hukum karena diduga menyediakan layanan internet berbasis Starlink tanpa izin. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rico Marbun.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid merespon kasus hukum yang menjerat Yogi Gilang Arya Setia, warga Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menilai persoalan yang dialami Yogi seharusnya lebih dahulu ditangani melalui pendekatan pembinaan dan juga penyelesaian perizinan, bukan langsung menggunakan instrumen pidana. Meski demikian, Mutia menegaskan Komdigi tetap menghormati proses hukum terhadap Yogi yang kini bergulir di Pengadilan Negeri PN Padang dan tidak bermaksud melakukan intervensi.
4: Sudah sepakat untuk melakukan pembinaan terhadap Yogi untuk kemudian menjadi reseller resmi atau berizin resmi. Ini yang kami sampaikan bahwa Komdigi selalu berusaha mencari solusi, terutama karena memang di daerah tersebut layanannya harus kita akui bahwa untuk fiber optik belum ada. Jadi hanya adanya layanan 4G dengan coverage keseluruhan daerah dari Mentawai Sugan, tapi memang tentu berbeda kualitas dengan fiber optik. Dan dengan demikian, jika solusi ini dapat dilakukan, maka ya dua-duanya tercapai. Secara ekosistem, layanan bisa tercapai. Dan tentu yang kedua ya, masyarakat di Mentawai bisa lebih banyak lagi yang memang terakses oleh internet.
3: Sahabat Sonora, kasus ini bermula ketika Yogi menyediakan akses internet Starlink di Sikakap yang kemudian dimanfaatkan masyarakat. Dan itu berkembang menjadi usaha dan akses internet dijual melalui voucher. Yogi kemudian diproses hukum atas dugaan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin pemerintah pusat. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
6: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
5: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
6: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
4: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
3: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
4: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Selamat siang Sobat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai akan ditetapkan sebesar Rp5.000 secara flat setelah resmi beroperasi. Evaluasi tarif akan dilakukan setelah layanan tersebut resmi beroperasi untuk menentukan besaran tarif selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan menghitung kembali besaran tarif pada Oktober 2026 mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, mulai esok hari, Selasa 1 September 2026, stasiun karet tak lagi melayani naik turun penumpang kereta listrik. Selama proses integrasi, layanan naik dan turun pengguna komuter lain dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Direktur Utama KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan integrasi tersebut dilakukan untuk membuat perjalanan pelanggan lebih aman dan juga nyaman.
1: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali ya memasuki pekan yang baru di penghujung bulan Agustus ya. Hari ini 31 Agustus 2026. Udah siap belum? Ucapkan say goodbye gitu ya. Ucapkan selamat tinggal ke bulan Agustus ya. Mungkin banyak sekali memori di bulan Agustus, terutama Radio Sonora ya tentunya yang juga berulang tahun di tanggal 8 Agustus. Tapi enggak juga jadi enggak semangat masuk ke bulan yang baru. Supaya lebih semangat lagi, siang hari ini saya mau ajak Anda yuk atur sendiri playlist ya di AMKM siang dengan request lagu yang ingin Anda dengarkan siang hari ini. Langsung aja ya, WhatsApp nama lagu yang ingin didengarkan, domisilinya di mana ya. Atau kalau mau kirim-kirim pesan juga boleh. Langsung aja ya ke 0812 122 9200.

Udah siap buat muterin lagu-lagunya yang di request sahabat Sonora. Tentunya yang udah WhatsApp ya dari tim 1200. Mana nih suaranya? Tim 1200 hari ini lumayan banyak sahabat Sonora. Tentunya untuk Anda yang mungkin tadi ngerasa WhatsApp-nya sebelum jam 12.00 bisa kali WhatsApp lagi ya. Karena acaranya AMKM-nya baru dimulai tepat di pukul 12.00. Kita mulai dari yang paling pertama kali udah WhatsApp ke studio Sonora. Selamat siang, ada Anthony Ian Jonathan ya di Bekasi Timur yang siang hari ini pengen dengerin lagu Jika. Jika ini, oh, yang dinyanyikan Melly Guslo featuring Ari Lasso. Sudah saya siapkan ya lagunya buat kita dengerin bareng-bareng. Salamnya nih, nah kali ini absen tapi bukan tapi sih. Ini absennya buat temen-temennya, semoga lagi pada dengerin ya. Buat rekan-rekannya Ian Jonathan, dikirimkan salam spesial sekali untuk Erika Krisanti, Elizabeth Elson, Antonia Felicia, Jane, kemudian Grace Telovi, kemudian juga untuk El Heshid Teofi serta seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Oke, semoga bisa dinikmati lagunya bareng-bareng ya siang hari ini. Lanjut lagi tim 12.00 selanjutnya, ada Ibu Liliani di Tanjung Duren yang siang hari ini pengen dengerin lagunya Dua Lipa berjudul New Rules. Udah saya siapin juga lagunya. Dengan ucapan selamat santap siang dan semoga tetap semangat, sehat, bahagia selalu buat semua sahabat-sahabat Sonora. Khususnya nih untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Foni, Ibu Nur, Ibu Rianti, Ibu Sylvia, Ibu Oriza. Happy Monday, selamat maksi, semoga semua sehat, bahagia selalu ya. Lah, jadi langsung aja deh kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

New rules dari Dua Lipa, sahabat Sonora. Kalau di AMKM, rules-nya tetap sama. Jangan lupa WhatsApp ya. Buat lagu-lagunya bisa diputerin di AMKM. Anda meminta kami memutar. Kali ini tim 1200 yang akan saya bacakan selanjutnya adalah... Selamat siang, Ibu Sylvia. Ibu Sylvia siang hari ini pengen dengerin lagunya The Mavericks ya, yang Back in Your Arms Again. Sudah saya siapin lagunya spesial untuk Bu Sylvia tentunya. Lagu ini dipersembahkan Ibu Sylvia untuk semua sahabat-sahabat Sonora. Selamat makan siang katanya. Pada akhirnya, oh ini ada quotes of the day-nya sahabat Sonora. Quotes of the day dari Ibu Sylvia hari ini adalah, pada akhirnya ketampanan dan kecantikan akan memudar, tubuh juga akan menua, tapi kebaikan dalam hati ini tidak pernah akan hilang. Wow ya, jadi be kind ya. Selamat menjadi orang-orang baik hari ini. Untuk diri sendiri juga jangan lupa ya. Baik untuk orang lain bagus, tapi baik juga untuk diri sendiri sahabat Sonora. Karena kalau nggak ada yang baik-baikin kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri ya kan. Dan tentunya sehat, tetap semangat Bu Olive. Terima kasih Bu Sylvia udah disemangatin. Sehat-sehat juga, bahagia senantiasa menyertai Ibu Sylvia beserta keluarga. God bless you too untuk Ibu Sylvia ya. Lanjut lagi. Oh ini sepertinya nanti setelah Tol akan mengudara lagu pilihan dari Ibu Oriza. Ini lagu Boom Pala dari Leze Farem ya. Lagu ini buat kita semua katanya. Tapi ini seperti biasa Ibu Oriza ini suka absen-absen sahabat Sonora ya. Titip salamnya buat Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Liliani, Ibu Lena, Ibu Foni, Ibu Fanda, Ibu Rianti, Ibu Sri, Ibu Sylvia, Ibu Grace, apa ini? Pak Edi Sutopo kali ya maksudnya. Buat Kak Zizi, Kak Asti, Kak R, kemudian buat Pin, Kak Alika, Keniki, Edi Sutopo, Yulia Pastel, buat Becky, Nisa, Naufal, Siprianus, Philip, Pak Widodo, Sibarani, Mama Doli. Nah ini semuanya dapat salam dari Bu Oriza Sativa. Semoga lagi pada dengerin Radio Sonora juga ya. Dan semangat Senin katanya. Salam sehat buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu cerah. Terima kasih Ibu Oriza sudah berbagi informasi cuaca juga. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Halo sahabat Sonora, lagi ngerencanain liburan impian. Kenapa nggak ke Makau? Destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Lin Palace, kemudian ada Venetian hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah. Pengen liburan, tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi tim lab dengan hemat, atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahilalats dan Makmak, ini maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan loh. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate dulu untuk pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang menuju Tebet padat, Kuningan ke Semanggi padat, sebaliknya Kapuk kilometer 20 hingga Pluit kilometer 19 padat, Tanjung Duren kilometer 14 hingga Slipi kilometer 11 padat. Tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung ramai lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 dan juga dari Kebon Jeruk hingga ke Tomang terpantau padat. Di Tol Jor W2U ini terpantau ramai lancar yang menuju Ulu Jami, namun di arah sebaliknya dari Ulu Jami ke Ciledug padat, kemudian Joglo ke Muruya Selatan juga padat imbas ada rumput terbakar di Rau Parit, jarak pandang terbatas dalam pemadaman petugas di lajur luar atau sebelah kiri. Kemudian di Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju Pondok Ranji ramai lancar, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Pondok Ranji kilometer 5 hingga Bintaro kilometer 2 imbas adanya penanganan kecelakaan truk gangguan di bahu luar kiri. Tol Jor E Jati Asih kilometer 40 ke kilometer 44.5 ini di sekitaran Cikunir padat imbas ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Di arah sebaliknya ramai lancar Tol Jagorawi ramai lancar dua arah, Tol Jakarta Cikampek pantauannya dari Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat, kepadatan kembali terjadi dari Cibitung kilometer 25 hingga Cikarang Barat kilometer 29 imbas ada perbaikan jalan, Cikarang Pusat kilometer 37 ke kilometer 38 padat masih dengan perbaikan jalan. Kemudian di arah sebaliknya kepadatan juga terjadi dari Karawang Timur kilometer 53 padat. Kemudian dari Cibitung kilometer 25 hingga kilometer 24 padat, keduanya imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di ruas tol MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai.

0: Sahabat Sonora, lanjut AMKM siang hari ini. Dan ada yang ulang tahun ternyata hari ini diucapkan oleh Ibu Fanda di Pondok Kopi. Happy birthday untuk keponakanku Raja yang hari ini ulang tahun ke-21. Semoga cepat lulus kuliah. Dari Bude Fanda, Tante Ina, dan Tante Yani. Untuk Olive, tetap semangat sampai tuntas siaran. Cuaca di Pondok Kopi cerah berawan. Pas banget ya, sebelum kita memasuki program bingkisan Hari Bahagia Sonora, satu lagu, Happy Birthday.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Sahabat Sonora, masih di keceriaan dalam rangka hari ulang tahun Radio Sonora yang tentunya juga menghadirkan kebahagiaan untuk sahabat-sahabat Sonora lainnya ya di program Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Hari ini siapa yang akan berulang tahun? Siapa yang mau mengucapkan? Saya sudah terhubung ya bersama Pak Hari. Selamat siang.
2: Halo, siang.
1: Iya, Pak Hari. Hari ini mau ngucapin ulang tahun spesial untuk siapa nih?
2: Ya, jadi hari ini aku mengucapkan untuk istriku tercinta.
1: Oh, oke. Untuk istri tercinta. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita coba hubungi istri tercinta dengan Ibu Lena, betul? Halo? Halo, Pak Hari?
2: Iya.
1: Iya. Nama istrinya Ibu Lena, betul?
2: Betul.
1: Betul. Oke, kita coba hubungi sebentar ya. Halo, selamat siang Ibu Lena.
3: Ya, siang Mbak.
1: Iya, Ibu Lena, saya Olivia dari Radio Sonora. Hari ini ada yang spesial yang mau mengucapkan ucapan spesial juga untuk Ibu Lena. Dipersilakan Pak Hari.
2: Ya, selamat ulang tahun untuk istriku tercinta. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk usiamu sekarang. Terus Allah melancarkan segala urusan kamu. Kemudian Allah selalu melindungi gitu. Terima kasih untuk selama ini. Berdoa terbaik untuk kita. Itu sih, Kak.
3: Amin.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Nyangka gak nih Bu Lena diucapin birthday sama suami tercinta?
3: Gak nyangka, karena saya juga gak tahu radionya.
1: Berarti setelah ini harus dengerin ya di 92 FM pastinya. Ya. Atau di sonora.co.id.
3: Oh, sering dengerin di radio mobil,
1: oh,
3: tapi saya nggak tahu.
1: Iya. Oke. Okay. Ibu Lena, ada respon untuk suami tercinta kah?
3: Nah, terima kasih, Papi.
2: Selamat malam.
1: Ada harapan mungkin di hari ulang tahun yang keberapa kalau boleh di-spill?
3: 17 Mbak.
1: 17, oke, kita yakini semua ulang tahun yang ke-17 ya. Karena usia hanya angka, yang penting semangatnya tetap muda ya.
3: Betul.
1: Iya, apa sih harapan di hari ulang tahun ini Bu Lena?
3: Semoga rumah tangga kita selalu adem ayem.
1: Amin.
3: Sakinah mawaddah warahmah. Semoga aku bisa selalu jadi istri yang solihah untuk Hari.
1: Amin. Oke. Selamat ulang tahun. Mungkin Ibu Lena mau ada atau Pak Hari mungkin mau ada lagu yang di request. Kebetulan kita lagi program AMKM juga. Ini spesial deh untuk yang ulang tahun, langsung saya puterin. Lagu yang ingin didengarkan ada?
3: Tadi kita belum janjian ini mau lagu apa yang
1: nggak apa-apa
2: mungkin ya apa aku boleh request
1: boleh apa tuh
2: orang yang sama dari Virgon kali.
1: Virgon, coba kita cek ya orang yang sama. Waduh, belum ada nih. Ada pilihan lain mungkin?
3: Orang yang sama tuh yang kayak gimana?
1: Ada pilihan yang lain Ibu Lena mungkin yang ulang tahun?
3: Apa ya, belum di briefing jadi saya
1: lagu favoritnya
3: apa.
1: Suka penyanyi
3: Malik
1: siapa?
3: Malik
1: ada. Malik judulnya Kita Bikin Romantis.
3: Nah, itu aja deh,
1: boleh. Oke, nanti langsung didengerin ya. Setelah ini langsung mengudara. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Ibu Lena. Sehat bahagia selalu bersama suami tercinta, keluarga semuanya ya.
3: Amin, terima kasih.
1: Amin. Iya, dalam apa? Dalam Radio Sonora, dalam rangka supaya makin happy nih ya, kita kasih hadiah juga untuk Ibu Lena, selamat mendapatkan uang digital senilai Rp250.000. Selamat ya.
3: Ya Allah, terima kasih.
1: Oke. Baik, selamat kembali beraktivitas. Selamat berbahagia di hari ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya. Untuk Sahabat Sonora juga yang mungkin hari ini berulang tahun, semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah buat orang tersayang. Tapi kali ini, coba kasih hadiah buat diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan, dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Kita masih lanjutin juga ya sahabat Sonora AMKM pada siang hari ini. Dan saya masih di tim 12.00 nih. Selamat siang untuk Ibu Foni. Yang lainnya harus sabar ya, walaupun ini bukan ujian, harap bersabar. Selamat siang Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Pengen diputerin lagu berjudul Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Ini yang featuring Andi Rianto ya Bu ya. Spesial katanya untuk Mbak Olive, dan titip salamnya untuk Ibu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Oriza, Ibu Liliani, untuk Ibu Lena, Ibu Vanda, dan juga Pak Naufal. Semoga lagi pada dengerin juga ya, jadi bisa dinikmatin lagunya bareng-bareng. Terima kasih Ibu Foni. Lanjut lagi dari Ibu Foni, kita menuju ke Pekalongan dulu menyapa Ibu Nur. Pengen dengerin ini seperti biasa fans beratnya Anggun nih. Lagunya dipersembahkan untuk Ibu Sumilah. Jadi lagu ini berjudul Jadi Milikmu dari Anggun. Untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Bu Yulia Pastel, Ibu Tin, Bu Rianti, Bu Sri, Bu Asti. Oh, Kak Asti maksudnya. Buat Kak Jeremia, Kak Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Philip ya. Semoga istirahat siangnya, jeda siangnya bisa menyenangkan. Salam sehat selalu untuk yang membacakan. Terima kasih. Cuaca di Pekalongan katanya lagi cerah. Terima kasih Ibu Nur ya. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami memutar.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto resmi menerima Kartu Tanda Anggota atau KTA Nahdlatul Ulama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam penutupan Muhtamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur siang ini. Menurut Presiden, menerima KTA NU merupakan kehormatan besar, bahkan dirinya mengaku telah lama meminta Kartu Anggota NU kepada Cahyaholil Stakuf atau Gus Yahya. Prabowo berseloroh akan kembali menghadiri penutupan muhtamar jika kartu tersebut sudah diberikan. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset, mulai dari tindak pidana korupsi hingga perdagangan orang. Habibur Rahman menegaskan penetapan aturan tersebut harus tetap sesuai asas persamaan di muka hukum, sehingga tidak boleh menyasar masyarakat secara sewenang-wenang, bahkan tidak boleh menjadi alat kekuasaan membungkam pihak yang kritis hingga kriminalisasi lawan politik.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sepertinya hari ini banyak sekali yang berulang tahun ya sahabat Sonora. Kali ini Bu Lena pengen diputerin lagu Katy Perry yang birthday. Lagu ini spesial dikirimkan selamat ulang tahun untuk Hans Wijaya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. God bless. Semoga lagunya didengerin oleh yang ulang tahun ya. Dan harapannya juga dikabulkan. Amin. Dan lagu selanjutnya di jam kedua AMKM ini sahabat Sonora, seperti biasa saya sudah mengundang warga TikTok. Selamat siang. Jadi warga TikTok ya, boleh mau request via chat, tapi kalau via chat kadang tuh suka naiknya cepet malah gak kebaca. Tapi kalau mau request WhatsApp bisa ke 0812-122-9200. Jadi langsung aja deh ya. Oh, masih satu lagu lagi deh. Selain lagu birthday-nya Katy Perry, saya juga mau puterin lagu yang udah request di WhatsApp Studio Sonora. Ini jangan sedih, masih tim 12.00 loh yang saya bacain. Jadi kalau AMKM tuh memang seramai itu yang WhatsApp ya. Sudah dari 12.00. By the way, programnya emang dari jam 12.00, tapi dari pukul 13 saya akan mulai mengundang warga TikTok. Lanjut ya ke Pak Bonifacius Gozali di Cibodas, Tangerang, yang katanya kirim salam buat semua kru dan pendengar Sonora terkasih. Selamat makan siang. Lagu yang pengen didengerin, Rabun Jauh dari Bernadia. Jadi inilah dua lagu permintaan sahabat Sonora, kami putarkan di Anda Meminta, kami memutar.

Kita lanjutin AMKM yang kali ini saya sudah mulai memutarkan satu dari requestan yang masuk di WhatsApp, satu lagi dari sahabat Sonora yang ikutan live TikTok Radio Sonora. Jadi sudah mulai random ya sahabat Sonora, dan harap bersabar nih ya. Untuk yang sudah WhatsApp, selamat siang. Kita ke mana nih? Ke Bandung dulu deh. Menyapa Pak Denny, selamat siang. Pengen dengerin lagunya Firsta Bestari, Pelukku Untuk Pelikmu. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Saya berharap semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Sehat bahagia selalu menyertai Pak Denny beserta keluarga ya. Lanjut, ini permintaan dari, tunggu saya agak scroll dulu nih ke atas ya. Dari Kak Fir, selamat siang ya. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Ini yang featuring Andi Rianto ya. Udah saya siapin lagunya, langsung aja deh kita dengerin di Anda Meminta Kami Memutar.

AMKM siang masih berlanjut sahabat Sonora dengan muterin lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Kali ini saya mau ke Gunung Putri, benar gak sih Bu Rianti di Gunung Putri kan? Selamat siang Ibu Rianti, mau berkirim salam. Oke. Request lagunya dulu. Tadi request lagunya sesi potret. Udah saya siapin ya. Lagu ini dipersembahkan untuk Ibu Nur, Ibu Oriza Sativa, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Sri Petojo, kemudian Mbak Asti, Kak Sisi, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Pak Naufal, Butik, Ibu Rianti Sutopo. Selamat makan siang, minta lagunya sesi potret. Terima kasih, selamat tugas, sehat selalu Mbak Olive, terima kasih ya. Udah saya siapin lagunya. Nih, lagunya juga agak dalam gitu ya maknanya. Nah, lagu kedua ya. Lagu kedua ini karena jadi saya sudah melibatkan warga TikTok gitu ya sahabat Sonora. Jadi satu lagu dari WhatsApp, satu lagu dari warga TikTok. Kali ini dimintakan oleh Kak Lankur ya. Lagu berjudul Nur Lela. Saya pilihkan yang dinyanyikan trio Lestari supaya bisa kita dengarkan bersama ya. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami memutar.

pagi menemani sahabat Sonora semuanya ya di AMKM. Anda meminta kami memutar ya. Satu lagu tadi dari Trio Lestari, Nur Lela. Asik banget ya. Sampai udah selesai lagunya aja masih pengen nyanyi gitu. Jadi bikin sing along. Baru kali ini nih lagu yang lumayan bikin sing along sambil nostalgia gitu kan. Nah, sahabat Sonora tentunya masih bacain requestan dari sahabat-sahabat Sonora semuanya nih ya. Lagu yang di request kali ini cukup banyak ya. Cuman saya kan harus pilihkan nih sahabat Sonora ya. Secara random kali ini saya akuin milihnya jadi harus random karena banyak banget yang udah request ya tentunya. Nah, kan lagu yang di request selanjutnya ini dari Kak Devi Wijaya. Pengen diputerin lagu Guys Next Door, I've Been Waiting For You. Semoga masih dengerin Radio Sonora, masih nonton live TikToknya. Di jam kedua ini saya tentunya mengajak warga TikTok juga ya sahabat Sonora untuk berpartisipasi ya dalam request. Jadi requestnya siang hari ini barengan sama warga TikTok di jam kedua ini ya sahabat Sonora. Dan satu lagu saya ambil juga dari sahabat Sonora yang sudah request di WhatsApp ya. Kali ini saya pilihkan lagu yang di request Bu Eli di Tambun. Pengen dengerin lagu Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Lagu ini untuk Ibu Endang dan keluarga di Bintara, Bekasi. Selamat istirahat, santap siang. Juga sahabat Sonora dimanapun berada, serta penyiarnya selamat bertugas, semangat, sehat, terima kasih. Panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin ya, segala doa baik juga kembali ke Ibu. Cuaca di Tambun lagi cerah alias panas. Semoga bisa reda ya dengan dengerin lagu yang di request. Tentunya sahabat Sonora, dua lagu tersebut akan naik setelah jeda informasi tol setelah ini.

kami di Sonora Network. Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: lancar, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kebon Jeruk hingga ke Tomang. Tol Jor W2 dari Meruya mengarah ke Ulu Jami ramai lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Ulu Jami menuju Ciledug, kemudian dari Joglo hingga Meruya Selatan, imbas ada kebakaran akar rumput ya di row atau parit, jarak pandang terbatas dan masih dalam penanganan petugas. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang mengarah Pondok Ranji ramai lancar, namun di Pondok Ranji kilometer 5 ke Bintaro kilometer 2 padat imbas adanya penanganan kendaraan gangguan. Tol Jor E Jatiasi kilometer 42 ke Cikunir kilometer 44 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, arah sebaiknya ramai lancar. Tol Jagorawi ramai lancar dua arah. Tol dari tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur ke Tambun padat, kemudian dari Cibitung ke Cikarang padat, imbas ada perbaikan jalan. Dari Cikarang Pusat ke kilometer 37 ke kilometer 38 juga padat. Kemudian di arah sebaliknya, Karawang Timur kilometer 53 padat, dan di Cibitung kilometer 25 hingga kilometer 24 padat, keduanya imbas dari perbaikan jalan. Ruas tol lainnya, tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar dua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

Masih menemani sahabat Sonora ya di menit-menit terakhir kebersamaan kita di AMKM. Masih bacain lagu-lagu requestannya sahabat Sonora semuanya. Kali ini requestan selanjutnya saya mau puterin lagu requestan dari Kak Zizi ya, yang udah join juga nih di AMKM. Kak Zizi pengen dengerin lagu Madonna Don't Tell Me, udah saya siapin. Dan dilanjutkan lagu requestan dari Kak Ferni. Kak Ferni di Cibubur yang pengen dengerin lagu mana ini tadi ya? Tadi ada yang minta lagunya September. Sorry, bukan Kak Ferni, Kanita. Kanita Susanti itu lebih dulu WhatsApp-nya ya. Mohon maaf Kak Ferni, barengan aja ya sama Kanita karena sama-sama minta Vina Panduwinata. Kanita, ini WhatsApp-nya lebih dulu masuk ya. Jadi saya pilihkan lagu September Ceria. Ini buat menyambut bulan September supaya beneran September-nya jadi September yang ceria buat kita semua ya. Dan buat pendengar, ini lagunya dipersembahkan buat semua pendengar Sonora dimanapun berada, dari Nita di Sunter. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora, dia Anda meminta, kami memutar.

Perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Sahabat Sonora, memasuki menit-menit terakhir di MKM, satu lagu saya persembahkan untuk Kak Zarasta. Semoga masih menyaksikan di live TikTok juga. Ini spesial karena dari tadi kita tektokan ya, katanya lagi di kapal sedang bertugas. Semoga lagu ini bisa menemani, mengobati rasa rindu mungkin ya. Yang namanya tugas di kapal kan pasti rindu keluarga di rumah. Semoga lagu yang di request dari Agnes Monica, Rindu, bisa menemani perjalanan kali ini.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, sahabat Sonora, berarti waktunya saya harus pamit dulu dari AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Mohon maaf ya buat yang lagu-lagunya belum sempat terputar, untuk warga yang udah WhatsApp, warga TikTok juga, warga AMKM yang udah WhatsApp tapi belum sempat terputarkan, mohon maaf. Semoga bisa jumpa lagi nanti di AMKM malam, masih ada dari jam 8 sampai jam 10. Pastikan Anda on time, langsung aja WhatsApp ya. Malam hari nanti ada rekan saya yang lainnya yang tentunya akan menemani Anda. Setelah ini sahabat Sonora, Pesona Indonesia akan menemani waktu dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Taman Nasional Komodo dan Pulau Pagar juga telah kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara untuk asesmen keselamatan. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan aktivitas pelayanan wisata di Labuan Bajo kembali berjalan setelah gempa. Sejak 15 hingga 28 Agustus 2026 tercatat 2.854 keberangkatan kapal dan 32.692 pergerakan wisatawan, di mana kondisi pelabuhan aman dan juga terkendali. Beralih ke berita selanjutnya, wisatawan yang akan bepergian ke China bersiap menghadapi aturan keluar masuk negara yang lebih ketat mulai 15 September 2026. Aturan baru mewajibkan setiap wisatawan yang mengajukan permohonan masuk keluar tinggal atau menetap di China memberikan alasan yang benar dan juga sah. Wisatawan yang terbukti memberikan informasi atau dokumen palsu dapat ditolak permohonan dokumen perjalanan maupun izin masuk dan juga izin keluar dari China.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mendorong Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin maju sebagai kandidat Dirjen WHO. Budi pun siap perjuangkan suara negara berkembang di WHO. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin klaim bahwa pencalonannya sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Budi mengaku bahwa Presiden menilai bahwa Indonesia sebagai negara besar, namun belum pernah menempatkan warga negaranya sebagai orang nomor satu di lembaga perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Presiden Prabowo Subianto pun meminta bahwa dirinya untuk maju dalam pencalonan Dirjen WHO. Budi mengaku pencalonannya juga didorong oleh keinginan sejumlah negara agar suara negara berkembang lebih didengar dalam lembaga-lembaga dunia. Menurutnya, negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun sebagian besar masih menghadapi tantangan kemiskinan. Untuk itu diperlukan perwakilan dari negara berkembang dalam jajaran pimpinan lembaga internasional. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
3: Itu amanah dari Bapak Presiden ya, yang menyatakan bahwa kita adalah negara besar, tapi belum pernah menjadi orang nomor satu di lembaga PBB. Jadi belum melihat ada kesempatan seperti itu ya, diminta agar cobalah maju. Ya, saya kalau ditugaskan oleh Bapak Presiden ya harus kita lakukan. Kebetulan pada kesempatan ini banyak sekali negara-negara yang merasa bahwa perwakilan atau suara dari negara-negara berkembang atau global south ini harus lebih didengar. Karena mereka kan dari sisi populasi lebih banyak dan lebih miskin. Sehingga perlulah ada wakil dari negara-negara global south atau negara-negara berkembang di pimpinan lembaga-lembaga dunia seperti ini. Dan Bapak Presiden kan sangat apa ya? Bapak Presiden kan sangat besar influensinya atau pengaruhnya di sana. Jadi
2: ya baik sahabat Sonora, Budi menambahkan bahwa dirinya siap menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Budi pun mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang besar di tingkat global dan menitipkan pesan agar dirinya dapat mewakili kepentingan negara-negara berkembang untuk mendapatkan perhatian lebih di tingkat dunia. Sementara terkait peluang jika nantinya terpilih sebagai Dirjen WHO, Budi menyerahkan keputusan tersebut pada proses yang akan berjalan. Demikian Tito Sono yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Berita lainnya sahabat Sonora, kita beralih ke informasi terkait Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta Dispora menyiapkan atlet PON dimulai dari Pekan Olahraga Pelajar. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
4: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Poprov DKI Jakarta tahun 2026 di gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta Selatan hari ini. Pramono meminta Dinas Pemuda dan Olahraga menjadikan Poprov sebagai proses pembinaan dan seleksi atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk memperkuat Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional 2028 di NTB dan NTT.
5: Yang kita persiapkan untuk maju di PON tahun 2028 di NTT dan NTB dan sebagian penyelenggaranya ada di Jakarta. Saya yakin dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga KONI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan betul untuk Jakarta bisa menjadi juara umum PON tahun 2028.
4: Ya, sahabat Sonora, ajang ini diikuti 1049 atlet pelajar dan 198 pelatih dari 5 kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Poprov DKI Jakarta 2026 berlangsung 31 Agustus hingga 5 September 2026 dengan mempertandingkan 20 nomor dari 5 cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola, dan sepak takraw. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Ikan Ajaib, Dongeng dari Arab Saudi. Dikisahkan di Jazirah Arab, ada seorang raja yang hobi makan makanan lezat. Setiap hari, raja ingin makan ikan yang berbeda jenisnya dan harus istimewa. Maka, seperti biasa, para pelayan sibuk menyiapkan masakan ikan untuk sang raja. Sang juru masak istana pun memeriksa ikan-ikan yang akan dimasak. Ketika ia memilah-milah ikan itu, ia heran karena ada ikan kecil di antara ikan-ikan besar lainnya. Lalu ikan itu dipungutnya dan diletakkan di jambangan bunga yang penuh air. Beberapa hari kemudian, ketika permaisuri berjalan melewati jambangan bunga itu, ia tertarik dengan ikan kecil di dalamnya. Sang permaisuri pun meminta pelayan istana untuk membawa ikan kecil itu dan mengganti tempat jambangan dengan yang lebih bagus. Ikan itu menjadi ikan kesayangan sang permaisuri. Ikan itu dari hari ke hari tumbuh besar sampai akhirnya dipindahkan ke dalam kolam. Tubuh ikan itu kian membesar hingga tampak menyeramkan. Akhirnya ikan itu berhenti membesar. Namun wajahnya tampak murung di pojokan kolam. Melihat hal itu, permaisuri bertanya,
2: "Ikan, mengapa kamu tampak sedih?"
1: Sang ikan menjawab,
3: "Aku bosan, permaisuri. Aku ingin menikah dengan gadis muda agar aku punya teman."
1: Tentu saja sang permaisuri terkejut mendengar permintaan sang ikan. Walaupun sang permaisuri masih bingung dengan permintaan ikannya, tetapi ia meminta kepada raja untuk mengumumkan keinginan sang ikan. Akhirnya sang raja mengumumkan bahwa bagi yang punya anak gadis muda dan mau menikah dengan ikan kesayangannya, orang itu akan diberikan hadiah oleh sang raja. Sayangnya tidak satu pun dari sekian banyak rakyat negeri itu yang tega anaknya menikah dengan seekor ikan. Kabar itu pun didengar oleh seorang janda tua yang memiliki anak tiri bernama Karin. Ia berharap Karin mau menikah dengan ikan itu agar ia bisa mendapatkan hadiahnya. Ibu tiri Karin memang gila harta. Ibu tiri Karin pun meminta ia mandi ke sungai sebelum berangkat ke istana. Sang gadis pun duduk di tepi sungai dengan perasaan sedih. Tiba-tiba datang seekor katak mendekat kepadanya.
4: "Mengapa kamu bersedih, gadis cantik?"
1: tanya katak. Karin pun menceritakan rencana ibu tirinya untuk menikahkan ia dengan ikan milik raja.
4: "Oh, kalau gitu bawalah 3 batu kerikil ini. Kamu harus berusaha memasukkan 3 butir batu ini ke dalam mulut sang ikan. Niscaya ikan tersebut tidak akan bisa menelanmu. Tapi jangan sekali-sekali kamu tertidur di tepi kolam dan lengah,"
1: kata sang katak. Karin pun mengangguk mengerti. Karin pun akhirnya tiba di istana. Ia langsung diperintahkan raja dan ratu untuk duduk di tepi kolam agar ikan itu bisa melihatnya. Karin pun duduk di tepi kolam itu dengan pakaian yang sangat indah. Dan itu membuat kecantikannya semakin memancar. Sesaat kemudian, muncullah sosok kepala ikan dengan moncongnya yang sangat mengerikan ke permukaan air. Melihat ikan itu muncul, Karin langsung melempar batu kerikil ke arah mulut ikan itu dan masuklah batu itu ke dalam mulut ikan. Sang ikan menyelam kembali ke dasar kolam, tetapi muncul kembali dengan mulut terbuka lebar-lebar. Karin kembali melempar batu kerikil kedua ke mulut ikan. Ikan pun menyelam kembali. Kini masih ada satu batu kerikil di tangan Karin. Ia menunggu kemunculan sang ikan. Dan benar saja, ikan itu muncul lagi. Segera Karin melemparkan kerikilnya. Kerikil itu masuk ke mulut ikan yang bergigi sangat tajam itu. Karin ketakutan. Namun, apa yang justru terjadi? Tiba-tiba air kolam bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam air. Karin pun menjerit ketakutan. Sesaat kemudian, muncul seorang lelaki tampan menatap Karin dengan rasa penuh terima kasih. Dialah sang ikan ajaib yang lepas dari kutukan dan menjelma kembali menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa. Raja dan Ratu akhirnya menikahkan Karin dan Pangeran Tampan. Raja dan Ratu telah menganggap keduanya seperti anak sendiri. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Flora, HIV dan AMS bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan edukasi, akses layanan, serta bagaimana kita sebagai masyarakat memahami dan memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya sudah terus dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan HRV, hingga pelibatan komunitas. Namun di lapangan masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk stigma dan diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas seperti apa sebenarnya upaya pencegahan HIV dan juga AMS yang dilakukan di lapangan, dan apa saja tantangannya, bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus menghapus stigma tersebut dengan talk show-nya di program Sonora Health Corner Senin 31 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Masih Banyak Yang Salah Paham Tentang HIV dan AMS, Mari Kenali Faktanya. Hanya di Sonora 92 FM Jakarta dan kanal YouTube Sonora FM.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Informasi lalu lintas Sonora.
3: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di Jalan MT Haryono dari Cawang yang akan menuju ke Pancoran saat ini ramai lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kemudian memasuki tol dalam kota dari Cawang yang akan ke arah Pancoran saat ini ramai sekali oleh kendaraan, namun masih bisa bergerak dengan lancar. Dan begitupun dengan pantauan dari Pancoran yang akan menuju ke arah Cawang juga saat ini ramai lancar. Sementara cuaca sendiri cerah berawan dari sekitaran Tebet tempat saya melaporkan saat ini. Demikian Sandi Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
2: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.

0: Kan antar kementerian dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Reni Susana, Sekretaris Kementerian PAN-RB, dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan Sesmen PAN-RB, Sestama BKN, Sestama LAN, Andri, dan juga Sekjen ORI pada hari ini.
1: Memang tugas dari Kemenpan-RB ini di dalam bagian dari strategic diamond ini lebih banyak bersifat sinergi untuk lintas kementerian. Jadi kita mendorong bagaimana sinergi antar kementerian ini bisa kita lakukan, dan kami juga mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Asis tadi, betul Pak, karena hasil kerja kita tidak bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Kami akan menghasilkan kinerja yang kita sebut dengan capaian antara tadi. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan kebijakan dan program prioritas pemerintah, apakah itu yang sudah dirumuskan di dalam RPJMN maupun RKP, tidak kembali silo-silo digarap oleh kementerian sendiri-sendiri. Sehingga pada saat penyusunan program kelembagaannya, termasuk pengadaan SDM-nya, ini kami memiliki kesempatan untuk terlibat di dalamnya.
0: Reni menambahkan Kemenpan-RB juga mendorong bagaimana pemerintah di dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya adalah dengan mempertanggungjawabkan secara terintegratif. Kemenpan-RB tengah menyusun sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di mana Kemenpan-RB tidak mengukur dari kinerja per instansi. Jadi Kemenpan-RB akan melihat per program bagaimana kontribusi dari setiap instansi pemerintah berada di dalamnya. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih. Terima kasih rekan Lili, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, beralih ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan selektif menerima tawaran pinjaman luar negeri namun membuka pintu pihak luar negeri berinvestasi di tanah air. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
3: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah memastikan tidak akan sembarangan menambah utang dari pihak luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan sangat selektif dalam menerima tawaran pinjaman dengan mempertimbangkan besaran bunga serta beban yang harus ditanggung negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari berbagai pihak. Menurutnya, jika pemerintah harus meminjam uang, maka bunga yang dikenakan harus sekecil mungkin. Presiden Prabowo Subianto pun juga mengaku bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mendapatkan tawaran pinjaman dari IMF saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Namun, tawaran tersebut akhirnya ditolak karena Indonesia dinilai masih mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa pinjaman dari IMF. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan yang tidak membebani keuangan negara. Di sisi lain, efisiensi anggaran juga dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk penataan BUMN yang dinilai tidak berkinerja baik. Presiden Prabowo Subianto pun juga menyebutkan bahwa sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan menghasilkan penghematan sekitar 50 triliun rupiah. Sementara pemerintah juga menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup hingga akhir 2026 tahun ini, di mana efisiensi tersebut diarahkan untuk mengurangi biaya rutin dan mengalihkan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora.

dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta. Kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor darah 54 tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Selamat sore Sobat Sonora. Kementerian Kesehatan menjadikan program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah sebagai pintu masuk mendeteksi masalah kesehatan siswa dari gigi berlubang, anemia, hingga obesitas. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menjelaskan kesehatan menjadi bekal utama generasi unggul sehingga temuan harus ditindaklanjuti lintas sektor bersama pendidikan dan perlindungan anak. Hingga Agustus 2026, program ini telah melayani 15,2 juta siswa dari target 50 juta anak demi masa depan anak Indonesia yang produktif. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan sanksi tegas kepada 13 pegawai yang melakukan pelanggaran, salah satunya terlibat judi online. Ia menegaskan tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan untuk mengarahkan aparatur menjadi lebih baik serta menjaga integritas lembaga. Amran memastikan pencopotan bersifat permanen dan meminta Inspektur Jenderal serta Sekretaris Jenderal Kementan untuk segera menyiapkan pengganti agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore, kembali jumpa kali ini di program Sonora hari ini. Bagaimana kabar Anda di Senin terakhir di bulan Agustus alias tanggal 31 ya, kita udah di penghujung bulan Agustus. Tanggal 31 Agustus 2026 tentunya sore hari Anda akan kami penuhi dengan beragam informasi, baik update-update, berita-berita terkini dan juga update informasi lalu lintas ya yang dibutuhkan di jam-jam pulang kerja seperti saat ini. Dan sahabat Sonora juga yang mungkin sudah dalam perjalanan ya sore hari ini, boleh loh sambil berbagi informasi dari tempat Anda bekerja, informasi cuaca, atau tempat Anda beraktivitas sore hari ini, ataupun yang sudah dalam perjalanan, boleh sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp di 0812 1229200. Dan juga lagu-lagu yang enak banget ya, udah kita susunin nih playlistnya buat sahabat Sonora semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemkot Jambi bekerjasama dalam sejumlah bidang mulai dari pembelajaran aplikasi Jaki hingga kreatif financing pengembangan masing-masing kota. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta akan bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kerjasama itu berkaitan dengan information, communication, teknologi, dan beberapa hal mengenai pengembangan kota masing-masing. Pramono menawarkan secara khusus untuk Pemkot Jambi mempelajari Jaki. Selain itu, kedua kota tersebut juga akan bekerjasama dengan sejumlah masing-masing BUMD, terutama soal creative financing. Berikut keterangannya usai penandatanganan kerjasama di Balai Kota Jakarta hari ini.
3: Ingin belajar tentang Jaki, kami juga menyampaikan selain itu berkaitan dengan BUMD lainnya, apakah dengan Cipinang Food Station, dengan Prasarana Jaya, dengan Dharma Jaya dan sebagainya. Kami membuka diri untuk itu karena kami tahu bahwa Jambi yang sekarang ini sedang berkembang. Dan yang kedua tentunya kami juga berdiskusi tentang creative financing. Saya yakin ini menjadi cara baru untuk pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing.
2: Ya, sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jambi mengatakan Jakarta memiliki banyak kemajuan, terutama creative financing, pembiayaan tanpa menggunakan APBD. BUMD Jambi dan BUMD Jakarta akan bekerja sama untuk pengembangan kota masing-masing. Demikian, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
4: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
5: Terima kasih banyak untuk
6: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
7: Amin.
8: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kami update juga ya untuk informasi berita-berita kali ini. Kami pilihkan update dari berita bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Update-nya sahabat Sonora, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hari ini melaporkan karhutla di Samarinda dan Kutai Kartanegara. Menurut BNPB, hingga kemarin di Samarinda sekitar 12 hektar lahan terbakar dan tim gabungan masih melakukan pemadaman di Kutai Kartanegara. Sekitar 27 hektar lahan terbakar, angin kencang dan jauhnya sumber air membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Sementara itu, dari pemantauan BMKG terpantau ada 1.874 hotspot atau titik api terdeteksi di Sumatera, meski Riau mulai menunjukkan penurunan. Kita doakan bersama ya untuk bencana dari karhutla ini bisa segera tertangani dan masyarakat sekitar juga bisa kembali beraktivitas normal.

Sahabat Sonora, tentunya sore hari yang selain berita-berita terupdate yang ditunggu adalah informasi lalu lintas ya. Kami sudah terima beberapa informasi lalu lintas dari Sahabat Sonora. Kali ini ada Pak Ivan menyampaikan lalu lintas di sekitaran Stasiun Palmerah. Ini dari selepas gedung Manggalawana Bakti yang menuju ke arah Stasiun Palmerah sore hari ini sudah dalam keadaan padat. Berarti yang menuju ke arah Tentara Pelajar gitu ya. Sementara di arah sebaliknya tampak lebih ramai lancar yang menuju ke arah Penjernihan. Terima kasih. Lanjut lagi Sahabat Sonora di Jalan Suryo Pranoto, kami terima informasinya dari Bu Dwi. Ibu Dwi menyampaikan Jalan Suryo Pranoto ini khususnya dari sekitaran Petojo yang menuju ke arah Harmoni, lalu lintasnya sudah dalam keadaan padat sore hari ini. Arah sebaliknya juga ramai dan akan cenderung padat jelang lampu pengatur lalu lintas. Terima kasih ya sahabat-sahabat Sonora yang sore hari ini sudah dalam perjalanan, mau sharing-sharing informasi lalu lintas juga boleh ya, sambil WhatsApp yuk absen di Sonora hari ini sekaligus berbagi informasi, langsung aja ke 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, di pukul 16.31 menit saat ini kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang kali ini informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Pluit terpantau padat. Di arah sebaliknya, dari Kuningan ke Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Wiyoto Wiono dari Ancol ke Pluit padat, sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta ramai lancar. Di arah sebaliknya, tersendat di sekitaran kunciran saja. Tol Jagorawi ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Cikarang kilometer 27 sampai Cikarang Pusat di kilometer 38600 imbas ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Layang MBZ terpantau kedua arahnya juga terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Ada yang menarik nih sahabat Sonora, 1476 anak muda dari 10 kampus terpilih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka dibagi ke dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka bukan sekedar datang dan melihat kondisi masyarakat, mereka mendampingi warga mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus harus bisa turun langsung menjawab persoalan nyata dan memberikan dampak. Kehadiran para patriot diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, fondasi menuju Indonesia maju.
0: Sonora FM News.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Pertahanan akan menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah dengan sebaik mungkin. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai hadir dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI hari ini. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan kementeriannya akan menggunakan anggaran yang diberikan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut disampaikan Syafri usai hadir dalam rapat dengan Komisi 1 yang digelar tertutup di Komplek Parlemen Jakarta hari ini. Syafri mengaku yakin negara akan memenuhi kebutuhan anggaran bagi Kementerian Pertahanan dan juga TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3: Teman-teman sekalian, kedengaran seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin. Kita tahu bahwa tugas-tugas dinamis yang kita hadapi cukup banyak, tapi kita juga siap untuk menjalankan tugas ini, dan tentunya kami mempunyai keyakinan bahwa negara akan memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka menjalankan tugas-tugas sistem pertahanan negara yang juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional seperti bencana yang sedang kita alami bersama.
2: Syafri Samsudin pun mengaku belum menerima informasi intelijen mengenai 8 warga negara Indonesia yang disebut menjadi tentara Rusia seperti yang ditanyakan oleh para wartawan. Sebelumnya pada tanggal 27 Agustus lalu, Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina mengklaim mendapatkan informasi mengenai 8 warga negara Indonesia direkrut ke dalam militer Rusia. Mereka juga menyebutkan perekrutan warga asing dilakukan dengan menawarkan sejumlah iming-iming. Tawaran tersebut antara lain, gaji yang tinggi, tugas non-kombatan, mempercepat kewarganegaraan Rusia, dan juga tunjangan sosial. Badan Intelijen Ukraina juga menyatakan beberapa tentara Rusia yang berasal dari beberapa negara telah tewas dalam beberapa pekan pertama bergabung. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI Rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.

0: Kalau kata Raisa jadi serba salah ya, serba salah juga kalau udah jam segini mau lewat mana, suka bingung karena rata-rata jalan pada macet ya. Namanya juga sore hari, sahabat Sonora, di waktu jam pulang kerja gitu ya. Nggak heran kalau jalanan itu lebih padat ya. Padat karena volume kendaraan. Ini warga yang memang di jam pulang kerja ya. Sudah selesai aktivitas pekerjaannya, maka muncullah kepadatan lalu lintas jam pulang kerja. Dan informasi lalu lintas juga pastinya akan kami teruskan ya untuk sahabat Sonora sore hari ini. Yang pertama sudah ada rekan Lia yang memantau lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Seperti apa pantauannya? Silakan rekan Lia.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dari arah Tugu Tani atau Merdeka Timur menuju ke Patung Kuda terpantau ramai lancar sore hari ini. Normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu menyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun menjelang Patung Kuda. Arah sebaliknya dari Patung Kuda yang mengarah ke Gambir juga terpantau ramai lancar. Dari Merdeka Selatan ke Jalan Haji Agus Salim mengarah Kebon Sirih terpantau ramai lancar, juga tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Dia, selamat kembali bertugas. Dan pantauan lainnya sahabat Sonora kami terima sore hari ini, ada informasi kami terima dari Bu Angel. Ini memantau dari sekitaran Mall Pondok Indah, lalu lintas di Jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Lalu lintasnya sore hari ini sudah dalam keadaan padat merayap ya, sangat padat bahkan informasinya. Namun di arah sebaliknya terpantau lebih ramai lancar. Kemudian kami terima informasi juga dari Bu Ati. Ini informasinya di ruas Jalan Prapancaraya, kemudian Jalan Pangeran Antasari yang mengarah TB Simatupang pada sore hari ini juga sudah terpantau ramai sekali dan cenderung padat merayap. Sahabat Sonora yang sudah dalam perjalanan sore hari ini juga terus saya undang untuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja, dan cocok untuk semua.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sabah Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan sore ini menguat tipis di tengah tingginya volatilitas pasar. IHSG ditutup naik 7,36 poin atau 0,11% ke level 6.525. Sebanyak 413 saham menguat, sementara 245 saham melemah dan 305 saham lainnya stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah sore hari ini. Mata uang Garuda ditutup di level 17.772 per dolar Amerika Serikat atau melemah 29 poin dibandingkan posisi sebelumnya di level 17.693. Beralih ke berita selanjutnya, Bursa Efek Indonesia resmi menghentikan sementara perdagangan saham Safe, emiten Mitra Bus Trans Jakarta mulai hari ini setelah terpantau mengalami lonjakan harga signifikan. Sebelum suspensi, saham Safe sempat naik 3,7% ke Rp700 per saham. Dalam sebulan terakhir, harga saham ini melesat 88,17%, namun secara year on to date justru anjlok 75%. Kebijakan suspensi dilakukan untuk menjaga keteraturan pasar dan melindungi investor dari gejolak harga yang tidak wajar.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonar FM News Traffic and Music, Sobat Sonora. Sore hari ini tentunya akan kami update ya untuk informasi perkembangan lalu lintas di sore hari ini seperti apa ya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami sudah mendapatkan informasinya, kali ini sudah terhubung juga dengan Kompol Heri, petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan secara langsung untuk Anda, Sobat Sonora, seperti apa pantauan di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk sore hari ini untuk melengkapi informasi lalu lintas Anda. Silakan, Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini kita langsung pantau di sekitar tol dalam kota, terutama dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Pancoran maupun Cawang terpantau padat. Ini dikarenakan volume kendaraan saja dan sudah ditempatkan tim Urem Mandala Jaya dan tim dari PCR Jaya 1 di Telantas Polda Metro Jaya langsung di bawah pimpinan AKP Suari selaku Kainuk Jaya 1. Sementara arah sebaliknya ramai lancar, namun mulai padat mendekati ke arah Selipi, menuju ke arah Tomang, maupun ke arah Tangerang, terpantau padat. Hindari lajur ke 1 dan kedua karena rest area kilometer 13.500 saat ini sudah dipenuhi kendaraan untuk mengisi BBM dan istirahat di rest area tersebut. Gunakan lajur kanan untuk Anda menuju ke kawasan Karawaci maupun BC Serpong. Sementara di lingkar kunciran, tol yang menuju ke arah Pinang, KM13.600, arah Benda, saat ini penanganan kecelakaan kendaraan box terbalik miring di lajur kanan. Gunakan lajur kiri untuk Anda melintas di sana, dan saat ini kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal sudah mengakibatkan antrian mencapai 500 meter ke belakang. Sementara untuk arteri dilaporkan saat ini terutama yang menuju ke kawasan sekitar Lebak Bulus menuju Tangsel Jalan Juara terpantau padat. Ini juga karena volume kendaraan. Dan kemudian arah Pondok Pinang menuju ke arah Tanah Kusir maupun Deplu Raya terpantau padat. Dan Anda yang melintas menuju ke kawasan sekitar menuju Merdeka Selatan, saat ini untuk unjuk rasa di kawasan tersebut saat ini sudah membubarkan diri baik di lapangan Irti maupun seputaran menuju ke arah Merdeka Selatan Budi Kemuliaan. Saat ini ramai lancar, kepadatan terjadi dikarenakan masih adanya beberapa galian-galian di lajur kanan dekat Bank Indonesia. Agar berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Dan kami ingatkan saat ini tanggal 31 Agustus tentunya bernopol ganjil untuk wilayah ganjil genap baik Sudirman, Tamrin dan 27 titik lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Kompol Heri untuk pantauan lengkap sekali ya yang sudah disampaikan. Silakan sahabat Sonora, Anda bisa manfaatkan ya untuk mengetahui seperti apa pantauan-pantauan lalu lintas sore hari ini. Dan sore hari ini kami lengkapi juga dengan pantauan dari reporter Sonora dan juga pendengar yang sudah menyampaikan informasi untuk kita. Saya ke Pak Joseph Bima dulu di ruas jalan HR Rasuna Said dari Kuningan arah underpass Mampang padat merayap mulai dari Patra Kuningan di arah sebaliknya ramai lancar, kemudian pantauan dilanjutkan dari perempatan Mampang hingga ke Warung Buncit padat mulai SPBU karena antrian lampu pengatur lalu lintas saja. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar, cuacanya cukup cerah ya dari informasi foto yang juga dikirimkan ke studio Radio Sonora. Terima kasih Pak Joseph Bima, selamat kembali melanjutkan perjalanan, hati-hati di perjalanan. Dan sahabat Sonora, pantauan lainnya sudah ada dua reporter Sonora yang siap akan menyampaikan pantauannya sore hari ini. Kita menuju ke Bundaran HI atau sekitaran Dukuh Atas, seperti apa pantauannya? Silakan rekan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Sarina ke Bundaran HI terpantau padat antrean lampu pengatur lalu lintas, selepasnya ke arah Sudirman lalu lintasnya ramah lancar. Di Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Karet Duku Atas lalu lintasnya ramah lancar. Arah sebaliknya juga terpantau ramah lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas menjelang Bundaran HI. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Lia, selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Kali ini beralih ke pantauan lainnya, sudah ada rekan Tito, silakan dengan pantauan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Suryo Pranoto maupun ke Jalan Majapahit relatif ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Suryo Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Pos terpantau padat di jelang traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondo yang melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito, selamat kembali melanjutkan pantauan. Sahabat Sonora, saya juga undang Anda ya untuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Sonora FM News, Traffic and Music, sahabat Sonora, ramainya informasi sore hari ini sama seperti di beberapa ruas jalan yang sudah cukup ramai alias padat ya. Pantauan lalu lintas kembali kami hadirkan sahabat Sonora untuk membantu Anda tetap terinformasi seperti apa pantauan-pantauan sore hari ini. Kali ini sudah ada pendengar kami ya, ada Pak Taufik yang siap dengan pantauannya. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Mbak Olip, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi sampai dengan Cikunir ramai bergerak lancar, sedikit padat sekitar KM 13 dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir di lajur kanan. Tidak diketahui penyebab kepadatan. Lepas lokasi dari KM 11 menuju arah Simpang Susun Cikunir ramai dan lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung ramai bergerak lancar. Cuaca kondisi cerah. Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk pantauan yang disampaikan sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan perjalanan. Tetap berhati-hati dalam perjalanan ya Pak. Kemudian ada Pak Joseph Bima kembali menyampaikan pantauan lanjutannya nih. Lanjut pantauan lalu lintas dari perempatan Pejaten arah Jati Padang. Ini dalam keadaan padat merayap ya sahabat Sonora sore hari ini. Daerah sebaliknya terpantau ramai lancar. Antrian di menjelang lampu pengatur lalu lintas Jati Padang kurang lebih 200 meter ke belakang, cuacanya cerah. Terima kasih Pak Joseph Bima. Dan sahabat Sonora, kami juga terima nih baru saja pantauan dari Pak Eko Hartono. Selamat sore Pak Eko, menyampaikan pantauannya dari Jalan Soekarjo Wirjo Pranoto arah menuju Pasar Baru, Batu Tulis dan Pecenongan, Jakarta Pusat terpantau padat, sulit bergerak dikarenakan adanya kebakaran di daerah Batu Ceper. Terima kasih untuk informasinya, nanti kami coba cari informasinya lebih lengkap lagi apakah benar ada kebakaran di sekitaran, informasinya tadi di sekitaran Jalan Suryo Soekarjo Wirjo Pranoto. Terima kasih Pak Eko. Dan sahabat Sonora, kami terus mengundang Anda berbagi informasi, sharing informasi lalu lintas ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas ke 0812-122-9200. Terima kasih juga ya untuk Ibu Oriza menyampaikan cuaca di Rawalumbu sore hari ini cerah. Terima kasih. Silakan sahabat Sonora, kita terus menyampaikan sharing informasi dari sekitaran Anda berkendara ataupun dari cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali menyampaikan pantauan lalu lintas kali ini, informasi di beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Semanggi sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Pluit padat, di arah sebaliknya Semanggi ke Cawang padat. Tol Sediatmo ataupun tol Bandara ramai lancar dua arah, tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran ke arah Pluit padat, di arah sebaliknya ramai lancar, tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta tersendat di Tangerang kilometer 19, setelah itu ke Tomang ramai lancar. Di arah sebaliknya tersendat di Tomang dan di sekitaran Kunciran. Tol Jagorawi ramai lancar, tersendat saja di sekitaran Simpang Cawang menjelang Simpang Cawang imbas pertemuan arus lalu lintas dari tol Wiyoto Wiono dan tol dalam kota. Di tol Jor, dari Jati Asih arah Cikunir padat imbas dari perbaikan jalan di kilometer 44. Dan juga di arah sebaliknya, arah Jakarta ramai lancar tersendat di sekitaran Cibitung. Tol Layang MBZ kedua arah terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda. Dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Halo sahabat Sonora, lagi ngerencanain liburan impian. Kenapa nggak ke Makau? Destinasi yang sempurna buat traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, kemudian ada Venetian hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Jadi pengen hiburan, tonton juga nih spektakuler House of Dancing Water, kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahilalats dan Makmak, ini maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas dan gak boleh dilewatin. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resminya. Liburan impian Anda menunggu, Makau destinasi wisata terbaik Anda.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2026. BI kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap di 4,75% dan lending facility 6,50%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan merchant discount rate, KRIS, sebesar 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
0: News, traffic, and music.
1: Baik sahabat Sonora, tentunya Sonora hari ini masih mengudara. Kali ini sudah ada beberapa informasi lalu lintas yang akan saya sampaikan untuk Anda ya sahabat Sonora. Ada pantauan dari rekan Tito sore hari ini, seperti apa pantauannya? Silakan rekan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju ke Menteng sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jalan Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jalan traffic light sekitar gedung Juang 45 juga sedikit tersendat. Antrian normal itu antara 5 sampai 8 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Arus lalu lintas di Jalan Menteng, baik itu menuju ke Patung Tani maupun Jalan Cut Mutia relatif ramai lancar, tersendat di jalan traffic light sekitar Sentra Mandiri saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Tito. Selamat kembali melakukan pantauan, melanjutkan pantauan lalu lintas sore hari ini. Dan sahabat Sonora, kami juga terima pantauan lalu lintas dari Pak Andreas. Lalu lintas ini di sekitaran, oh betul, ada kebakaran di Jalan Batu Ceper imbas dari jadi padat di Jalan Suryo Pranoto. Pak Deni Wibowo, terima kasih untuk pantauannya di sore hari ini. Dan sahabat Sonora, kebakaran ini memang sudah terjadi sejak pukul 2.14.34. Lebih tepatnya kami terima informasinya terjadi kebakaran menimpa rumah tinggal semi permanen di Jalan Batu Ceper nomor Batu Ceper 8 nomor 9B RT 05 RW 01 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan sudah dalam penanganan petugas sejak pukul 14.34 di mana sekitar 21 unit pemadam dikerahkan dengan 85 personil di lokasi kejadian dan imbasnya memang hingga sore hari ini ditambah dengan kepadatan lalu lintas di sore hari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang sudah menyampaikan pantauannya di sore hari ini. Kak Zizi, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Informasinya di Bekasi cerah katanya. Terima kasih Kak Zizi. Di informasi lalu lintas lainnya sahabat Sonora, Pak Joseph Bima kembali menyampaikan pantauan, meneruskan pantauan dari sekitaran Jati Padang hingga lampu pengatur lalu lintas simpan

Ragunan ini lalu lintasnya padat merayap ya, di arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian dari sekitaran Ragunan arah Trakindo padat merayap, demikian pula untuk arah sebaliknya. Ruas tol Jor arah Lebak Bulus ramai lancar, sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar. Dan dari sekitaran Trakindo sampai dengan Fatmawati di ruas TB Simatupang arah TB Simatupang ini terpantau padat merayap ya sore hari ini, baik di arteri maupun di sekitaran ruas tol Jor. Terima kasih untuk Pak Joseph Bima sore hari ini sudah menyampaikan informasi-informasi lalu lintas. Silakan sahabat Sonora, Anda bisa menyampaikan juga ya pantauan lalu lintas Anda dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Piknik Sahabat Sonora, 1476 anak muda dari 10 kampus terpilih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka dibagi ke dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka bukan sekedar datang dan melihat kondisi masyarakat saja. Mereka mendampingi warga mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus harus bisa turun langsung menjawab persoalan nyata dan memberikan dampaknya. Kehadiran para patriot diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengucapkan terima kasih kepada Komisi 12 yang mendorong dan menyetujui pagu anggaran di kementeriannya yang mencapai 27 triliun rupiah lebih. Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 12 hari ini. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 12 atas penyetujuan pagu anggaran kementeriannya yang mencapai 27 triliun rupiah lebih. Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 12 hari ini. Dari pagu sebesar 27 triliun rupiah lebih tersebut, 82% diantaranya akan dialokasikan untuk program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Tanggal 5 Agustus 2020, Kementerian SDM memperoleh pagu anggaran sebesar 27,37 triliun rupiah. Saya juga terima kasih ini atas bantuan Bapak Ibu anggota Komisi 12 yang memperjuangkan agar anggaran kita ini cukup kenaikannya cukup baik. Untuk ini, saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa dari total 27,37 triliun kita akan memberikan program alokasi untuk program kerakyatan sebesar 22,51 triliun atau setara dengan 82%.
2: Bahlil menambahkan sisa anggaran lainnya akan digunakan untuk menjalankan program-program strategis lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan juga untuk belanja operasional. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, menjelang pukul 18 ya, berarti waktunya Olive harus pamit dulu dari ruang dengar Anda semua, sahabat Sonora. Tapi saya pastikan siaran setelah ini akan jadi informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda. Di jam 18 nanti Health Corner hadir spesial ya hari ini, dan sudah persiapannya sudah sangat okay di studio. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network. Olive pamit, bye.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak berkinerja baik dalam kurun kurang dari 2 tahun. Menurut Presiden, langkah ini disebut sebagai upaya efisiensi dengan penghematan biaya operasional mencapai 50 triliun rupiah. Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi akan berlanjut dengan target menutup sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir tahun ini. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat kinerja perusahaan negara dan mengurangi beban keuangan negara. Berita selanjutnya, Kementerian Kehutanan menutup sementara pendakian di kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam seluruh Indonesia mulai besok 1 September. Direktur Jenderal KSDAE Satyawan Pudiatmoko menegaskan penutupan bersifat sementara hingga kondisi dinilai. 9 taman nasional itu meliputi Gunung Semeru, Kerinci, Seblat, Gunung Ciremai, Tambora, Manusela, Bukit Baka, Bukit Raya, Gunung Gede Pangrango, Gunung Leuser, dan Lorenz.
2: Demikian Sonora Update.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
0: Selamat malam sahabat Sonora. Bagaimana kabarnya? Sudah masuk lagi di hari Senin. Ini Senin terakhir di bulan Agustus 2026. Kembali bertemu dengan saya Sony Wicaksono di Health Corner, yang akan menyapa Anda juga bersama Dr. Santi. Halo Dr. Santi.
3: Halo Mas Sony.
0: Ah, cepetar, belum terlalu terdengar Dr. Santi. Nah, silakan.
3: Halo Mas Sony.
0: Nah, kita
3: sapa dulu sahabat pendengar.
0: Boleh.
3: Halo sahabat Sonora dimanapun berada, yang sedang menonton maupun sedang menyaksikan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
0: Harapan kita selalu sehat ya Dokter Santi. Gak sebisa mungkin kita hindari sahabat Sonora terkena penyakit ya kan. Tapi kalau sudah kena penyakit, tentu kita kasih solusinya lewat Health Corner. Apalagi penyakit yang satu ini dok, ini bukan cuma sekedar penyakit aja nih sekarang ini. Penyakitnya adalah HIV dan IMS.
3: Apa tuh IMS?
0: Simpen. Oh simpen ya. Tapi kalau ngomongin soal HIV dan IMS, ini kan gak cuma soal masalah kesehatan aja dok ya. Sekarang ini udah menyakut juga, apalagi soal kita bicara stigmanya dok. Nah yang lihat, yang Dokter Santi lihat di lapangan seperti apa sih stigmanya ini?
3: Memang orang dengan HIV itu seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang sedap gitu. Padahal sebenarnya itu seharusnya tidak dilakukan gitu. Okay. Makanya kita bikin acara ini.
0: Nah itu dia, kita nih sebagai masyarakat apa yang harus dilakukan. Kemudian orang dengan HIV-nya seperti apa, pengobatan yang baiknya, pencegahannya seperti apa. Nah kita kali ini bakalan bahas, tapi gak sama Dokter Santi aja ya katanya ya.
3: Biar rame bawa temen.
0: Oh banyak nih.
3: Banyak.
0: Ada 3 orang ya, langsung kita sapa aja. Saat ini kami sudah kedatangan ada Pak Nana dari AHF Indonesia. Selamat malam Pak Nana. Yap, ada juga di sini Ibu Hartini. Ibu Hartini adalah perempuan ODIF, pelaksana program dan penggiat sosial media. Selamat malam Ibu Hartini.
4: Selamat malam Mas Sony.
0: Yap, dan satu lagi kami juga sudah kedatangan Dr. Hanif, praktisi HIV dan IMS dari Globalindo. Selamat malam Pak Dokter.
5: Selamat malam Mas Sony.
0: Yap, nah kita mau langsung aja nih ya Doksan ya. Ya. Karena sebenarnya Doksan mohon maaf bukan bintang utamanya kali ini ya.
3: Iya, gak apa-apa. Dengan senang hati ada bapak-bapak, yep, ada ibu yang luar biasa.
0: Nah, tadi saya sudah mention ada Pak Nana dari AHF Indonesia. Mungkin boleh bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu AHF, Pak Nana, dan program-programnya apa saja.
5: Oke, terima kasih Mas Sony.
0: Yap, Pak Nana mohon maaf, boleh pakai mic yang sebelahnya, apa mic-nya Pak Dokter, biar bisa ganti-gantian. Nah, iya, boleh, silakan Pak Nana.
5: Terima kasih Mas Sony dan sahabat Sonora. Iya, saya mewakili AHF. AHF adalah singkatan dari AIDS Healthcare Foundation, sebuah lembaga nirlaba internasional yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kami memiliki lebih dari 44 program negara di dunia yang memiliki kantor AHF. Dan Indonesia adalah salah satu dari region Asia untuk membantu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk menanggulangi masalah HIV.
0: Oke. Program-programnya sendiri ada apa saja Pak Nana dari AHF Indonesia ini?
5: Programnya AHF itu berfokus pada program rehabilitasi sosial dalam pencegahan penularan HIV, deteksi dini, perawatan terapi dan dukungan audit, termasuk pendampingan untuk mencegah gagal terapi atau loss to follow up. Mungkin ini istilahnya agak sedikit kurang bisa dimengerti, nanti Dr. Hanif dan Mbak Hardi ini mungkin bisa membantu.
0: Oke, nah nanti kita bakalan berkenalan lebih lanjut lagi ya Pak Nana ya, soal AF Indonesia ini seperti apa. Sekarang saya mau beralih ke Pak Dokter dulu ya, Pak Dokter Hanif. Nah ini kita mau berbicara sejam ke depan ini tentang HIV, AIDS, dan IMS. Ini apa sih sebenarnya?
4: Oke, terima kasih Mas
0: Sony.
4: Sony ya, ini pelayanan menarik ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa HIV dan IMS itu berbeda. Padahal sebenarnya HIV merupakan salah satu IMS ya. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Jadi infeksi yang penularan utamanya adalah melalui kontak seksual. Namun selain kontak seksual, sebenarnya IMS juga bisa menular melalui modalitas-modalitas yang lain ya. Seperti misalnya transmisi secara vertikal dari ibu ke anaknya atau melalui kontak darah. Nah, kemudian HIV dan AIDS ini juga banyak teman-teman yang berpikir adalah dua hal yang sama. Padahal sebenarnya berbeda. HIV itu mungkin singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, artinya virus yang menyerang manusia dan menyebabkan penurunan imunitas atau kekebalan tubuh ya. Nah, sementara AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome, jadi kumpulan gejala yang bisa terjadi pada manusia jika terkena HIV dan tidak mengakses pengobatan ARV. Jadi orang dengan HIV kalau dia tidak terdeteksi dan tidak mengakses pengobatan atau tahu statusnya tapi tidak mengakses pengobatan, maka bisa jatuh dalam kondisi AIDS.
0: Ya.
4: Tapi kalau masih pengobatan tidak akan jatuh dalam kondisi AIDS. Jadi HIV belum tentu jadi AIDS, tapi AIDS sudah pasti terinfeksi HIV atau HIV positif. Jadi ini mungkin hal-hal yang bisa diceritakan.
0: Artinya berarti AIDS itu statusnya bagaimana ya, Pak Dokter? Lebih apakah lebih berat, lebih tinggi kah dengan HIV?
4: Jadi HIV itu ada beberapa stadium. Jadi biasanya kita sebut dia AIDS kalau sudah masuk dalam HIV stadium lanjut atau stadium 3 dan 4. Atau biasa kita kenal dengan istilah AHD atau Advanced HIV Stadium. Jadi dengan deteksi dini, screening lebih awal dan akses pengobatan sedini mungkin, maka sebagian besar teman-teman yang terdiagnosis HIV pada umumnya tidak jatuh dalam kondisi AIDS.
0: Jadi saya lebih mengerti sekarang. Jadi payung besarnya itu adalah IMS.
4: Betul.
0: Nah, di dalamnya ada HIV, dan kalau bisa lebih tinggi lagi jatuhnya ke AIDS begitu ya. Nah, sekarang saya ingin beralih ke Ibu Hartini. Ibu Hartini sebagai perempuan ODIF ya, Ibu Hartini. Tadi saya sudah menyinggung sedikit dengan Dr. Santi soal stigma. Nah, soal stigmanya ini kan selama ini yang orang-orang anggap itu orang dengan HIV yang mungkin kurang baik begitu ya. Kalau yang ibu sendiri rasakan seperti apa sih?
6: Sebenarnya 2008 pada saat saya dinyatakan HIV positif dengan AIDS stadium 4, yang pada saat itu berat badan saya hanya 36 kilo. Dengan kandidiasis oral sampai ke tenggorok. Ada beberapa kondisi yang pada saat itu saya dinyatakan AIDS stadium 4. Kalau ditanya, kamu sedih gak gitu? Jujur saya gak sedih, karena pada saat itu saya tidak punya informasi apapun tentang HIV. Dan saya seorang ibu rumah tangga. Saya pikir HIV hanya untuk pekerja seks, pengguna nafsa, atau teman-teman trans gitu ya, alias atau mungkin LGBT gitu. Saya dapat HIV-nya dari mana gitu. Pada saat itu tidak sedih karena bukannya memang ya tidak merasakan sedih, kok kayaknya masa sih gak sedih gitu. Karena saya tidak tahu. Dan saya tidak merasa bahwa HIV ada di badan saya sih. Walaupun kondisinya sudah sangat buruk. Tapi pada saat dokter bilang bahwa saya AIDS stadium 4, yang saya lakukan hanya belajar mati. Saya belajar mati. Jadi pada saat itu bukan stigma dari orang, tapi saya menstigma diri sendiri bahwa saya akan mati pada saat itu. Saya belajar mati. Bagaimana saya belajar mati? Tidak menyalakan lampu, tidak menonton TV karena saya yakin di kuburan tidak ada itu gitu ya. Mungkin pemikiran-pemikiran gila ya. Kayaknya jadi kalau demam sedikit nih, saya sudah siap-siap, saya pakai baju bersih, selimut bersih, posisi saya, aduh saya mau meninggal dalam keadaan miring, tengkurap atau telentang, itu saya pikirkan setiap hari. Bangun pagi itu saya akan membuka mata tuh pelan-pelan sekali. Apakah saya sudah di surga? Apa saya udah mati gitu, tapi ternyata masih di kamar gitu. Nah, sebenarnya sebelum jatuh ke stigma orang lain, menstigma diri sendiri itu yang sebenarnya agak susah untuk keluar. Walaupun pada saat itu akhirnya setelah saya pengobatan ARV membaik, tapi belum berani ngomong sama orang. Karena 2008 itu kalau orang dinyatakan HIV bahkan sampai sekarang ya, mm-hmm. selalu ada dibilang bahwa kamu pernah jadi pekerja seks ya, mm-hmm. kamu gonta-ganti pasangan ya, mm-hmm. kamu pernah pakai narkoba ya, okay. gitu. Bahkan ada kata-kata yang cukup mengiris hati gitu, mm-hmm. makanya Bu hijabnya dipakai tapi jual diri yang gitu-gitu, okay, atau okay. ibu pernah jadi lonte lah bahasa kasarnya, itu masih terjadi sampai sekarang.
0: Okay.
6: Tapi saya menyikapinya karena memang masyarakat nggak pernah tahu ya, bagaimana bahwa tidak hanya orang-orang yang melakukan sesuatu yang berisiko yang bakal tertular, tapi ibu rumah tangga kelompok yang sangat rentan justru menjadi hidden population, ya seperti menguak gunung es pada penularan HIV gitu. Saya sekali lagi karena tidak merasa bahwa melakukan suatu hal yang berisiko, ya saya waktu itu nggak merasa sih bahwa saya HIV positif. Sampai sekarang pun masih di stigma bahwa saya perempuan nggak benar, saya perempuan yang melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Bahkan tidak hanya dirasakan pada saya, pada pada pasangan saya saat ini pun ada yang bilang bahwa kenapa mau menikah dengan Hartini, sudah HIV, sudah pasti dia suka gonta-ganti pasangan gitu. Padahal saya ditularkan di ranjang pribadi yang sah menurut hukum dan agama, yang menularkan adalah pasangan yang sah menurut hukum dan agama. Gitu.
0: Nah, Dokter Santi, saya menangkap apa yang tadi di-share oleh Ibu Hartini adalah soal pertama, soal bagaimana stigma masyarakat. Kemudian bagaimana Ibu Hartini yang ternyata ketika didiagnosa merasa tidak kena sebelumnya. Artinya ada dua poin di situ, Dokter Santi. Mungkin singkat aja, apakah itu karena minimnya sekali edukasi tentang HIV dan AIDS di Indonesia?
3: Memang sejujurnya masih sangat kurang ya. Jadi memang pengetahuan mengenai HIV dan AIDS itu meraih sangat sedikit populasi. Dan sebagian besar itu masih percaya dengan berbagai mitos. Bahkan kalangan dokter pun ada beberapa yang masih menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang belum terupdate, sehingga mungkin perlu adanya rame-rame kita menggairahkan, menggerakkan edukasi tentang HIV ini di tidak hanya di kalangan kedokteran aja, sesama kolega dokter, tapi juga di semua lapisan masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan penyakit yang sangat mengerikan, bisa dikendalikan asalkan cepat dideteksi dan cepat ditangani.
0: Nah, dan itu semua sangat punya peran penting dari edukasi ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Nah, nanti kita akan coba kuak ya kesalahpahaman apa saja tentang IMS, terutama HIV dan AIDS ini. Untuk Anda mungkin sahabat Sonora yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar IMS ataupun juga HIV dan AIDS, silakan Anda bisa ajukan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kalau Anda mungkin ragu-ragu, nanti kami bisa jaga ya identitas Anda supaya tidak kami on-air-kan juga. Atau juga Anda bisa berikan pertanyaannya melalui komen di YouTube channel, karena kami live juga. Kanalnya adalah Sonora FM 92. Nanti kami akan kembali lagi, masih di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Masih bersama Sony Wicaksono di Health Corner yang masih membahas kali ini tentang HIV dan juga AIDS ya, Dokter Santi.
2: Iya, seru nih topiknya nih kayaknya.
1: Seru nih, karena belum... Kita baru satu segmen aja udah ada beberapa
2: udah
1: yang
2: nanya.
1: Pertanyaan ya. Nah, tapi
2: simpen.
1: kita langsung ini lagi ya, oper lagi ya ke teman-teman narasumber kami nih.
2: Boleh.
1: Ada Pak Nana dari AHF Indonesia. Pak Nana, tadi kita udah berkenalan ya soal AHF Indonesia itu apa. Tapi secara khusus nih, program pencegahan terutama ya yang sudah dilakukan oleh AHF di wilayah kerjanya seperti apa, Pak?
3: Oke. Okay. Mungkin semuanya bersepakat bahwa pencegahan itu lebih mudah daripada mengobati ya. Dan kita juga tahu bahwa sejak HIV itu ditemukan pertama kali itu program pencegahan itu sudah banyak sekali. Tapi mungkin memang masalahnya adalah orangnya berganti, masanya berganti, tentu saja yang harus diedukasi itu harus juga berganti-ganti gitu. Sementara tadi Bahartini bilang stigma dan diskriminasi itu memang menjadi problem utama. Dan saya kira stigma dan diskriminasi berawal dari pengetahuan yang kurang atau tidak tepat dari orang-orang itu. Untuk itu, untuk mengedukasi, untuk memberitahu, memberi pemahaman kepada setiap orang termasuk populasi target sasaran kita, AHF selalu membuat perencanaan kegiatan edukasi ini untuk ke sasaran kita. Baik itu berupa seperti ini, radio talk show, kami juga berencana tahun ini membuat film dokumenter. Lalu kami melibatkan media dalam kegiatan edukasi untuk media, karena bahwasannya jurnalis juga memerlukan edukasi tentang HIV. Lalu juga kita tentu aja sosial media dan platform digital yang kita sasar untuk meningkatkan pemahaman, untuk meraih menggrab audiens yang lebih besar, termasuk juga pelatihan-pelatihan terkait dengan isu HIV ini.
1: Okay.
3: Di samping satu lagi, Mas Sony, bahwa AHF tidak melulu dengan core HIV-nya, tapi juga kami untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, tentang IMS dan penyakit kesehatan lainnya, kami selalu melaksanakan acara-acara pendukung seperti peringatan International Condom Day, Menstrual Hygiene Day atau Hari Kesehatan Menstruasi untuk anak-anak perempuan, lalu tentu saja puncaknya di peringatan Hari AIDS Dunia.
1: Oke, sebenarnya garis besarnya adalah memberikan pemahaman akan kesehatan seksual itu tadi ya, Pak Nana. Mungkin kalau ada yang pengen melihat kegiatan-kegiatan dari AHF sendiri, bisa dilihat di mana saja, Pak
3: di
1: Nana?
3: Di sosial media kita dan website AHF di tanyahiv.org.
1: Oke, tanyahiv.org dan semua media sosial ya tersedia juga. Sekarang saya mau ke Pak Dokter lagi. Dokter Hanif ya, selaku praktisi. Kita sekarang akan bicara lebih dalam mengenai gejala-gejalanya atau cara mungkin mengobatinya. Tadi kan Ibu Hartini bilang ketika pertama kali didiagnosa, ibaratnya no clue ya.
4: Ya,
1: tidak ada apa yang dipahami segala macam. Sebenarnya gejala-gejalanya sendiri seperti apa sih, Pak?
4: Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin ada baiknya kita paham perjalanan alamiah infeksi HIV ya. Jadi kan sebenarnya pintu masuk HIV itu kan masuk kemudian terinfeksi, ada namanya periode jendela. Nah, periode jendela ini di mana virusnya udah masuk, tapi kemudian masih belum terjadi serokonversi atau perubahan serologis. Jadi nggak bisa kedeteksi dengan tes ya. Kemudian setelah itu, setelah 4-12 minggu, ada namanya periode laten. Periode laten di mana kalau kita tes itu bisa ketahuan positif. Tapi tidak ada gejala. Nah, berapa lama ini tergantung dari virulensi dan status imun dari orangnya. Ada yang 2-5 tahun baru bisa ada keluhan, tapi ada juga tipe yang late progressor itu bahkan lebih dari 15 tahun gak ada keluhan. Baru setelah itu akan jatuh dalam stadium AIDS ya. Nah, yang bahaya adalah kalau kita sudah beresiko terinfeksi, tapi kita gak tes. Jadi kita gak tahu bahwa kita terinfeksi, atau kita tahu status tapi kita gak berobat. Sehingga virusnya banyak dan risiko menularkan sangat besar kepada pasangan maupun kepada bayi dalam kandungan. Nah, kalau ditanya apa keluhan yang paling sering temukan, kalau 20 tahun yang lalu, zaman saya masih di Bangsal AIDS, mungkin ya keluhannya udah dalam stadium lanjut ya. Tapi sekarang dengan semakin banyaknya layanan tes, kemudian layanan pengobatan ARV dan akses informasi terkait layanan yang terjangkau, kita di Indonesia tuh ada kurang lebih 13.000 layanan tes di Indonesia dan bahkan 6.500 lebih layanan pengobatan ARV di Indonesia.
1: Okay.
4: Jadi yang datang ke tempat kami itu hampir nggak ada keluhan. Jadi kalau ditanya apa gejala yang paling sering adalah tidak ada gejala. Jadi yang datang semuanya tampak sehat, ya. Tapi beresiko ada mungkin terinfeksi, maka ketahuan. Dan kalau ditanya apa opsi satu-satunya adalah pengobatan ARV sedini mungkin. Karena sekarang HIV ada obatnya, namanya ARV, dan bisa diakses secara mudah, tersedia di mana-mana. Obatnya juga gratis, saat ini masih disubsidi oleh pemerintah. Dan dengan pengobatan ARV, maka teman-teman yang terinfeksi HIV akan sama sehatnya seperti teman-teman tanpa virus HIV. Dia akan tetap sehat, 6 bulan akan periksa viral load, tidak terdeteksi, maka tidak akan menularkan kepada pasangannya maupun kepada bayi dalam kandungannya. Mungkin seperti itu.
1: Sepengalaman dokter Hanif tadi, tidak ada gejala yang dirasakan oleh kebanyakan pasien.
4: Betul. Jadi sebenarnya kan pada fase periode jendela, ada namanya gejala flu-like syndrome, ya. Itu mungkin bervariasi. Oh, ada demam. Oh, ada nyeri tenggorokan. Oh, ada kayak batuk. Oh, ada kayak flu. Tapi pertanyaannya juga, tanpa virus HIV kita kena debu juga flu. Kurang tidur juga demam, bener gak? Betul, jadi pertanyaannya, berapa banyak orang dengan gejala nyeri tenggorokan mau tes HIV? Gitu ya. Jadi ini itu sering terabaikan karena gejala mirip sama seperti.
1: Pertanyaan sama saya adalah, kalau lantas seperti itu, berarti kita tuh harus tes rutin dong, cek rutin.
4: Betul. Selama beresiko, maka disarankan memang pada kelompok-kelompok populasi tertentu disarankan untuk tes HIV setiap 3-6 bulan sekali. Kalau bisa 3 bulan sekali. Tapi jika occasionally atau pada suatu momen ada resiko, silakan bisa tes misalnya pada 4-12 minggu dari kontak atau faktor resiko terakhir untuk mengeksklud kemungkinan terinfeksi HIV atau tidak.
1: Siapa saja Pak Dokter yang harus cek rutin selama 3-6 bulan itu?
4: Semua yang berisiko.
1: Semua yang berisiko.
4: Semua yang berisiko.
1: Dan kita sekarang mau ke Ibu Hartini lagi ya. Sebagai Odif, Ibu Hartini, tadi kita udah bicara soal stigma dan diskriminasi yang dirasakan bahkan sampai sekarang, Ibu ya. Apa hambatan yang dirasakan selama mengikuti pengobatan itu?
2: Kalau untuk pengobatan mungkin kita sudah cukup tahu ya bagi saya pribadi, tapi bagi teman-teman yang baru tahu status, hambatan-hambatan itu masih terkendala dengan stigma dan diskriminasi. Mereka enggan mengakses pengobatan, mereka pikir bahwa saya sehat-sehat aja karena tadi ya tidak ada gejala sama sekali. Ya akhirnya atau karena stigma dan diskriminasi tidak datang ke layanan, dan menurut saya karena tingginya stigma dan diskriminasi banyak banget odif-odif yang melakukan bunuh diri. Bunuh diri pada odif bukan gantung diri, bukan menancapkan pisau, tapi tidak mengakses pengobatan itu sama dengan menurut saya adalah bunuh diri. Karena perlahan-lahan imunnya akan turun, penyakit apapun mudah masuk. Dan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat, yang membunuh bukan HIV-nya, tapi sekumpulan gejala penyakit yang dialami karena mereka tidak pengobatan gitu. Dan masih banyak hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ibu-ibu hamil. Jadi ibu-ibu sekarang itu kan di program pemerintah bahwa ada tes triple eliminasi pada ibu hamil, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Pada saat dinyatakan HIV positif, mungkin sama seperti saya waktu 2008 ya, saya berumah tangga, dari mana suami saya baik-baik saja, pulang tepat waktu, ATM saya yang pegang, masih dengan berbagai naifnya seorang istri gitu ya. Jadi ada yang justru mereka merasa ya nggak baik-baik, maksudnya merasa baik-baik saja, pindah layanan. Dengan kondisi hamil, tidak mengakses pengobatan, otomatis yang terkena nanti virusnya sudah pasti ibunya. Padahal kalau pengobatan kalau langsung pengobatan itu kan bisa menekan untuk tidak tertular ke bayi atau pasangan gitu. Itu yang saat ini masih cukup PR banyak karena lagi-lagi perempuan hamil itu kan tidak menganggap bahwa bukan sebuah populasi yang berisiko gitu. Itu sebabnya saya sebagai penggiat media sosial, saya selalu bilang siapapun akan tertular HIV jika berkaitan dan melakukan hal yang berisiko dengan dua jarum, jarum suntik, jarum tumpul.
1: Baik.
2: Jadi siapapun gitu ya. Kalau selagi masih aktif dengan jarum tumpul yang celup sana celup sini, ya menurut saya
1: berisiko.
2: Paling tidak 3 bulan setelah melakukan hubungan seks terakhir ya silahkan dicek. Tapi ada yang lucu Mas Soni.
1: Kenapa, Mbak?
2: ada beberapa pada saat saya lagi live itu bilang, nanya bahwa saya sama istri saya baru melakukan hubungan seksual sebulan yang lalu, berarti saya nunggu 2 bulan lagi. Hubungan berisiko ya, sebenarnya hashtag berisiko. Kalau sama istrinya kan tidak berisiko karena dengan dengan istrinya. Yang berisiko itu adalah selain dengan istrinya. Jadi itu juga perlu dipahami oleh masyarakat. Karena lagi-lagi karena menganggapnya, mohon maaf, saya berhubungan seksnya bukan beli. Ya, suka sama suka, selingkuhan lah ibaratnya. Jadi merasa aman dengan itu. Mereka menganggap, oh enggak, pacar saya adalah seorang mahasiswi misalnya. Pacar saya adalah pegawai bank. Pacar saya cantik, mulus, putih, cakep banget, gak mungkin dia HIV. Mungkin yang perlu dipahami oleh sahabat Sonora, HIV tidak terlihat, gak ada di stempel saya pun tidak ada gitu bahwa itu HIV. Akan cantik, gemoy seperti saya gitu ya, jadi gak bisa dilihat. Kalaupun dan kalau bisa dilihat, angkanya cukup kecil kok di pekerja seks. Sangat kecil angkanya.
1: Kecil ya?
2: Kecil di pekerja seks.
1: Oke.
2: Gitu, karena ya mungkin nanti bisa diluruskan dengan sama dokter Hanif. Penularan dari perempuan ke laki-laki itu jauh lebih lama ketimbang dari laki-laki ke perempuan. Begitu deh, dok.
1: Baik-baik. Tadi Ibu Hartini sempat menjelaskan pegiat media sosial. Boleh dikasih tahu ke sahabat Sonora, mungkin siapa tahu ada yang mau menyaksikan juga.
2: Oh iya, saya aktif di live TikTok Hartini Odif 18 tahun.
1: Hartini Odif 18 tahun. Oh, di situ aktif ya untuk bikin konten segala macam dan live ya.
2: Live dan seru ya Mas Sony. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya yang sekarang kita lagi sedang bicarakan tadi ya. Terima kasih kepada Dr. Hanif. Mungkin itu akan saya jadikan quote ya di dalam media sosial saya, karena banyak sekali dokter justru menjelaskan bahwa gejala yang paling sering adalah demam berkepanjangan, diare, sariawan, sehingga pada teman-teman atau lidahnya putih. Teman-teman tuh suka nanya, "Kak, aku lidahnya putih, tapi aku dites hasilnya negatif." Jadi banyak sekali petugas-petugas medis gitu ya, dokter-dokter yang menjelaskannya keliru. Jadi sehingga orang yang demam, saya bilang bahwa demam itu kan reaksi tubuh pada saat ada virus, bakteri, kuman masuk ke badan kita gitu. Terkadang ya itu ya, karena saya bukan dokter, perkataannya jauh lebih diterima dokter dong ketimbang saya sebagai orang yang hidup dengan HIV. Itu akhirnya teman-teman pada overthinking. Dia pindah layanan, tes kesini tetap negatif, tes kesana tetap negatif, karena tadi pemahaman yang keliru tentang gejala. Benar kata dokter Hanif, teman-teman saya itu karena sekarang sudah merasa bahwa dia berisiko, dia aktif loh, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ada yang kak, akhirnya yang ke-21 saya positif HIV. Dan dia jauh lebih menerima karena sudah tahu informasinya. Sudah saya akses pengobatan gitu. Nah, hal-hal seperti itu.
1: Kuncinya itu tadi, bisa menerima setelah memahami. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Sahabat Sonora masih bersama kami di Health Corner bersama AF Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota lalu lintas dari Semanggi sampai dengan Tomang saat ini padat untuk arah sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah. Berpindah ke tol Yotowiono dari Kemayoran ke Pluit saat ini padat, arah sebaliknya arah Cawang padat mulai dari Rawamangun. Berpindah sekarang ke tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta tersendat di Tangerang kilometer 19 dan di Kunciran atau rest area kilometer 14, setelah itu ke Tomang kembali ramai lancar. Untuk arah sebaliknya, terpantau padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan di Kunciran juga padat. Lalu kita menuju tol Jagorawi, saat ini ramai lancar, hanya tersendat saja di Simpang Cawang menjelang imbas pertemuan arus lalin dari tol Wiyotowiono, juga pertemuan lalin dari tol dalam kota. Tol Jor East dari Jati Asih arah Cikunir padat imbas dari perbaikan jalan di kilometer 44. Tol Jakarta Cikampek lalu lintas arah Cikampek padat dari Cibitung sampai Cikarang Pusat kilometer 38.

Apapun dan kapanpun, siaran radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Anda masih mendengarkan Health Corner bersama Sony Wicaksono dan bersama AHF Indonesia masih membahas mengenai penyakit IMS dan juga HIV serta AIDS terutama ya. Dan ini pembicaranya seru banget, Dokter Santi. Sampai-sampai Dokter Santi kayaknya pengen banget untuk ngomong sesuatu ya, Dokter. Tadi udah dijelaskan banyak panjang lebar. Sebenarnya yang saya mau tanya ke Dok San ini, seberapa menakutkan sih penyakit IMS ini, Dok San?
2: IMS itu kalau dulu sih ya, Dok ya, kita bilangnya PMS ya, penyakit menular seksual.
1: Okay.
2: Karena harus ada penyakitnya. Tapi sekarang lebih ke infeksi menular seksual karena dia terinfeksi, virusnya atau bakterinya ada di dalam tubuh, tapi mungkin tidak menjadi sebuah penyakit, tidak ada gejala seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hanif gitu. Jadi memang dibilang mengerikan, ya namanya penyakit, namanya infeksi gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Jadi dengan pengobatan antivirus yang sekarang udah banyak, mudah didapatkan di mana-mana, gratis gitu, dengan akses ke layanan tes yang mudah juga dan gratis juga ya Pak Nana gitu, itu akan membuat penyakit-penyakit IMS terutama HIV yang dulunya kesannya mengerikan seperti vonis yang kematian gitu, sekarang itu ya bisa menjadi sebuah penyakit yang sebenarnya bukan penyakit ya, udah infeksi yang kronis, yang ya orangnya sehat, biasa aja, bisa berprestasi, tampak sehat, merasa sehat. Dan memang ketika virusnya itu ditekan dalam jumlah yang sangat rendah, dia ya seperti biasa gitu, seperti orang biasa yang tidak mengalami gejala apapun dan bisa seumur hidupnya tidak muncul menjadi penyakit.
1: Jadi kuncinya sama seperti kita, orang-orang yang bisa berprestasi, bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi stigma-stigma seperti itu harus disingkirkan ya, Doksan ya.
2: Dan tidak menular ketika sudah undetectable.
1: Nah, ini pentingnya soal edukasi ini dan ini yang terus dilakukan oleh AHF, Pak Nana ya, AIDS Healthcare Foundation. Sebenarnya tantangannya apa apa saja sih, Pak Nana, di lapangan?
3: Ya, banyak sebenarnya. Bukan cuma tantangan, cerita-cerita di lapangan itu sangat menarik dan sangat apa ya, menyentuh lah gitu. Kalau bagaimana mungkin Ibu Hartini adalah salah satu di antara sekian banyak orang dengan HIV yang punya cerita sangat menarik gitu. Tapi memang Indonesia adalah salah satu negara yang dengan beban HIV cukup besar di dunia dan ini juga menjadi concernnya AHF. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi hal tersebut gitu. Saya kira bagaimana untuk membuat orang ikut tes HIV untuk orang-orang yang beresiko itu memang sangat penting. Tetapi mengajak mereka untuk mengikuti tes itu bukan hal yang mudah. Sama sulitnya dengan mengajak orang yang telah HIV positif untuk tetap mengikuti pengobatannya, itu sama sulitnya. Lalu ya itu terkait juga dengan stigma dan diskriminasi tadi, karena memang pemahaman yang agak kurang dari orang yang memberikan stigma atau diskriminasi. Lalu ya tadi kepatuhan minum obat dari orang dengan HIV juga bukan hal yang mudah, di mana pekerja-pekerja lapangan seperti peer educator kita menyebutnya, itu juga sangat memerlukan pendekatan yang sangat personal, dukungan psikososial yang sangat luar biasa untuk mereka, sehingga mereka mau tetap mengikuti pengobatan yang harus dilakukan selama seumur hidup kan ya. Lalu juga masalah ya masalah sosial budaya segala macam, termasuk juga keterbatasan resources karena setiap tingkat layanan kesehatan juga pasti memiliki perbedaan kualitas dan kuantitasnya yang mungkin belum bisa dapat melayani semuanya. Tapi kami berusaha untuk memperbesar akses yang ada buat orang-orang untuk mengikuti tes dan mengikuti pengobatan ARV.
1: Sebagai salah satu pihak yang konsisten untuk melakukan edukasi, kemudian juga mengajak orang-orang berisiko untuk tes HIV, sebenarnya kesalahpahaman apa saja sih, Pak Nana, yang sering ditemui di lapangan ini?
3: Ya seperti tadi gitu loh, kalau

0: tetap rasa sehat gitu. Atau kemarin saya mendapatkan melakukan kunjungan ke salah satu kita nyebutnya hotspot di Bali. Itu dia salah satu pekerja tim program dari mitra kami di Bali itu menunjuk seseorang pekerja seks perempuan tidak mau mengikuti pengobatan. Bahkan saya bilang dia mau nggak kalau pakai kondom, tetap nggak mau gitu.
1: Okay.
0: Dan itu peran peer educator, bagaimana orang untuk mendekati dia untuk mengikuti treatment itu juga sangat penting dan itu tidak mudah gitu karena bagaimanapun ketika apalagi ini dia berganti-ganti pasangan tentu penyebarannya akan jadi lebih mudah ya. Nah hal-hal tersebut yang mungkin tidak terlihat secara programatik gitu loh, tapi terjadi di lapangan gitu ya.
1: Oke, baik. Pak Dokter Hanif, tadi kita udah bicara soal gejala ya di segmen sebelumnya. Ketika sudah terdiagnosa, kemudian saya ingin bertanya, gimana lantas cara mencegahnya, dokter, secara individu?
2: Oke, jadi sebenarnya menarik ya kalau kita bicara pencegahan. Kalau di dunia kedokteran kan biasanya ada aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Nah di HIV dan AIDS sendiri mungkin ada berbagai model pilar pencegahan ya. Tapi mungkin dulu kita kenal dengan istilah ABCDE. A itu abstinence atau abstain, kalau bisa nggak ngelakuin kontak yang beresiko misalnya. Atau B, kalau misalnya ada risiko, be faithful, setia. Atau C, pakai kondom. Atau no drugs, kalau bisa jangan pakai narkoba atau nafsa atau pilar E atau edukasi ya. Atau mungkin kita pendekatannya bisa melalui risiko transmisinya. Kita tahu bahwa HIV itu kan penularannya secara garis besar itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah kontak seksual, kemudian kontak darah, kemudian yang ketiga adalah mother to child transmission atau transmisi secara vertikal dari ibu ke bayinya. Nah, kalau kontak darah mungkin kita bisa misalnya screening di unit transfusi darah atau pada teman-teman yang berisiko seperti pengguna narkoba jarum suntik, ada namanya layanan LAS, layanan jarum suntik steril di puskesmas itu ada ya. Kemudian kalau kontak darah juga salah satunya adalah teman-teman tenaga kesehatan mungkin yang beresiko nih bisa menerapkan universal precaution atau pengendalian infeksi yang appropriate sehingga tidak beresiko tertular dari pasien yang ditangani. Kemudian dari ibu ke anak, kita tahu bahwa dulu ada Permenkes 52 tahun 2013 ya, yang mengatur 2017 yang mengatur triple eliminasi. Jadi setiap ibu hamil yang datang ke layanan untuk antenatal care atau berkunjung untuk kontrol ya kehamilan, itu wajib di screening triple eliminasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hartini. Jadi wajib diperiksa HIV, sifilis, dan hepatitis. Ini sebenarnya salah satu metode untuk mencegah penularan juga, karena kalau dia ketahuan di triwulan pertama kehamilan, maka dapat akses ARV sedini mungkin, maka bayinya kurang dari 2% bisa dicegah risiko transmisinya.
1: Okay.
2: Ya. Kemudian kalau kita bicara kontak seksual, kita tahu ada modalitas namanya kondom. Nah sekarang ada modalitas pencegahan biomedis yang lebih advance lagi. Ada dua macam, yang pertama adalah PrEP atau pre-exposure prophylaxis. Kalau bahasa Indonesianya adalah profilaksis prapajanan. Jadi buat teman-teman yang berisiko tinggi, maka bisa mengakses layanan pencegahan ini di layanan kesehatan yang tersedia ya. Jadi sistemnya kayak kita minum obat, sama ARV, cuman dosis dan cara minumnya berbeda. Nah ini bisa mencegah risiko terinfeksi apabila terpapar dengan risiko yang tinggi secara kontinu. Nah buat teman-teman yang terdampak atau terekspos dengan infeksi, ada namanya pencegahan post exposure prophylaxis. Jadi profilaksis pasca pajanan. Cuman saat itu di PMK 23 tahun 2022 sekarang mengatur bahwa obat ini hanya diberikan pada dua kategori. Yang pertama adalah buat tenaga kesehatan yang kecelakaan kerja, kemudian kepada kasus kekerasan seksual yang mungkin berisiko untuk terinfeksi, maka layanan-layanan pengobatan HIV bisa memberikan obat pencegahan ini kepada teman-teman tadi. Itu secara personal ya, personal atau individual approach. Tapi di level yang lebih luas dari helicopter view sebenarnya mungkin di level komunitas mungkin kita bisa bekerja secara kolektif misalnya untuk memastikan ada ruang aman yang melibatkan semua pemangku kepentingan, misalnya untuk memastikan orang yang berisiko nyaman datang ke layanan, ya, sehingga dia akan tes, tahu status. Kalau positif dia akan berobat, kalau berobat dia akan tidak terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, tidak akan menular dan jatuh dalam kondisi AIDS. Kita juga memastikan ada advokasi atau campaign juga yang lebih masif dan sistematis, sehingga nanti orang jadi tahu bahwa layanan tes HIV bisa loh di puskesmas, bisa di klinik Pratama, bisa di rumah sakit swasta, bisa di RSUD, bisa di lab swasta. ARV ada obatnya. Obatnya gratis lagi disubsidi sama pemerintah, sehingga orang ngerasa bahwa HIV bukan death sentence atau vonis mati buat teman-teman yang terdiagnosa. Mungkin itu gambarannya.
1: Baik. Ibu Hartini sebagai ODIF yang dari sejak tahun 2008, Ibu ya. Artinya sudah cukup lama juga dengan pengalaman Ibu, apa saran untuk masyarakat terkait HIV dan IMS ini? Kita harus bagaimana ini?
3: Sebenarnya saran utama buat masyarakat awam yang memang tidak tahu tentang HIV, tidak perlu menjauhi kami. Tidak ada stigma dan diskriminasi, dan paling tidak kami itu tidak meminta layanan yang eksklusif loh. Di layanan, baik layanan publik, layanan kesehatan, kami biarkan kami mengakses layanan tanpa stigma dan diskriminasi, sehingga kami ya merasa nyaman, merasa aman bahwa kami dilindungi negara. Tidak ada satu orang pun nih, menurut saya pribadi ya, yang mau dinyatakan HIV positif. Tidak ada orang berencana saya nanti besar bakal jadi orang HIV gitu ya. Jadi jangan pernah menghakimi kami, karena belum tentu kami bahkan ya, entah itu pengguna napsa, entah itu pekerja seks, entah itu teman-teman LGBT, mereka juga tidak pernah tahu apa informasi, karena informasi diberikan itu kan tidak secara masif ya. Masih terus-menerus, tadi seperti disampaikan Pak Nana, kelahiran setiap tahun ada orangnya berbeda gitu. Jadi informasi bahwa bagaimana cara mencegah HIV, bagaimana kalau sudah tertular HIV, itu harus terus diberikan edukasi. Kami tidak berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Kami hanya minta diterima gitu, karena banyak sekali nih Mas Sony yang pada saat ada kasus HIV di wilayahnya udah disimpan di satu pulau aja, diusir dari sana gitu, bahkan oleh keluarganya sendiri yang seperti piringnya dibedakan, sendoknya dibedakan, tidak boleh mencium keponakan, tidak boleh memeluk orang tuanya gitu. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya akhirnya membunuh karakter dari si ODIF itu sendiri. Tempat yang harusnya dia nyaman tinggal bersama keluarganya, bahkan banyak keluarganya yang mencari di mana ada panti yang mau nerima ODIF gitu. Jadi masyarakat, HIV itu virus yang sangat sopan menurut saya ya. Harus ketuk pintu dulu, assalamualaikum dulu, baru dia masuk. Banyak virus-virus yang tidak sopan, banyak bakteri tidak sopan, TBC, COVID gitu ya. Harus jaga jarak. HIV berdekatan, bahkan saya yang aktif menggunakan jarum tumpul suami saya, ini pernikahan saya yang ke-8 tahun, suami saya tetap negatif. Anak-anak saya tiga-tiganya negatif. Saya punya cucu negatif gitu. Jadi di rumah hanya saya yang positif, saya tidak menularkan virusnya. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya bisa mengakses dengan aman dan nyaman. Tetangga saya semuanya tahu saya HIV positif, tidak membedakan saya gitu. Nah, tidak banyak yang seperti saya, Hartini, bisa hidup senyaman itu. Di tempat lain anak-anaknya padahal negatif dikucilkan di sekolah gitu. Jadi saya harap masyarakat pintar, cari informasi yang baik dan benar. Jangan percaya mitos. Tidak ada penularan HIV. Saya sering ketemu Pak Nana, Dokter Hanif, sampai sekarang Pak Nana dan Dokter Hanif tidak tertular virus saya. Saya mengutip sedikit kata-kata suami saya. Kalau ada peribahasa, jauhi orangnya, jauhi virusnya, dekati orangnya. Kalau suami saya bilang, jauhi virusnya, nikahin orangnya.
1: Jauhi virusnya, nikahin orangnya. Kita akan kembali lagi, kita akan sampaikan atau teruskan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Mora untuk nanti ditanyakan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Health Corner bersama AF Indonesia.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, masuk di segmen terakhir masih bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi di Health Corner. Bagaimana nih, Dok, menyimak obrolannya? Luar biasa sekali ya tentang
2: jadi IMS banyak
1: ini.
2: Pengetahuan baru.
1: Betul, dan kita akan langsung aja nih teruskan pertanyaan yang sudah Anda berikan, sahabat Sonora. Nanti siapa yang akan menjawabnya bebas ya. Kami bebaskan mau Panana atau Dr. Hanif atau juga Ibu Martini. Pencet bel dulu ya. Ibu Dr. Santi pas jadi jurinya. Oke, kita sekarang ke pertanyaan pertama. Ada dari Mas Dandi ini. IMS itu cuma bisa terjadi pada orang yang sering berganti pasangan atau siapa saja bisa terkena? Silakan, kalau ada yang mau menjawab, mau siapa?
2: Kayaknya Pak Dokter.
1: Pak Dokter dulu, silakan.
2: Lebih tepat.
3: Oke, jadi pertanyaan tadi kan, apakah IMS terjadi hanya pada orang yang berganti pasangan ya? Nah, ini mungkin sesuatu yang sulit dipahami ya. Kadang orang ngerasa pasangan saya cuma satu gitu ya. Tapi kok saya bisa keturunan IMS ya? Ingat bahwa kita harus paham bahwa ketika kita melakukan kontak seksual berisiko dengan satu orang, kita akan melakukan kontak dengan masa lalunya dia. Jadi kita gak tahu apakah pasangan tadi atau partner kita tadi juga membawa kuman atau virus atau IMS. Nah, jadi kalau memang merasa ada kontak seksual dan pengen melakukan misalnya kepastian apakah terinfeksi IMS atau HIV, silakan misalnya untuk melakukan screening atau deteksi secara dini pada fase-fase awal gitu. Jadi semuanya tetap ada peluang atau risiko ya. Gitu.
1: Kita ke selanjutnya, ada Ardani. Katanya HIV bisa menular lewat keringat. Nah, itu fakta atau mitos nih? Nah, mungkin Ibu Hartini boleh.
4: Tidak, yang saya bilang tadi ya, bahkan sudah dijelaskan oleh Dr. Hanif, sebenarnya penularan HIV itu hanya dari dua jarum. Jarum suntik, jarum tumpul.
1: Simpelnya
4: selesai sudah
1: ya.
4: Kontak sosial tidak menularkan virus HIV. Bahkan berciuman sekalipun. Banyak sih yang nanya, kalau ciumannya berdarah-darah, pertanyaan selanjutnya adalah itu ciuman dengan manusia atau dengan Dracula ya? Karena saya 46 tahun belum pernah berciuman berdarah-darah gitu. Tapi memang butuh, mungkin nanti bisa diperjelas oleh Dr. Hanif, butuh 3 galon air liur untuk menularkan virus HIV. Siapa yang mau mengumpulkan 3 galon? Pertanyaan itu. Dan kita berganti berganti pakaian, misalnya minjem pakaian, menggunakan kamar mandi bersama itu, ya terbukti lah ya bahwa suami saya jarum tumpulnya saya pakai selama 8 tahun dia tidak terinfeksi HIV, dan tapi saya tetap melakukan tes pada suami saya setiap bulan Juni dan Desember karena kontaknya dengan saya gitu ya. Saya meyakini bahwa kalau tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan, saya merasakan sendiri bahkan pada anak saya yang paling kecil yang bungsu itu sekarang usianya mau 6 tahun. Dia negatif dengan lahir prematur 1300 gitu ya. Bayi yang 9 bulan 10 hari di kandungan ibu HIV saja tidak bisa tertular, apalagi yang hanya makan bersama, yang hanya keringat, gimana ceritanya ya? Keringat bisa menularkan itu gitu.
1: Sekarang saya mungkin mau ke Pak Nana ya dari AF Indonesia. Ini ada yang bertanya, Pak Nana. Kalau seseorang kelihatan sehat, tidak ada gejala, ini apakah berarti pasti bebas HIV atau IMS?
5: Ya tentu saja enggak ya. Apalagi masalah seksual itu adalah perilaku yang sangat private. Enggak semua orang nyaman untuk membicarakannya. That's why kenapa misalnya seharusnya sebaiknya adalah ketika kita melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan atau berisiko lainnya, kita melakukan tes. Itu yang paling utama. Karena dari bentuk fisik tidak melulu kelihatan. Harus lakukan tes sehingga hasilnya jelas.
1: Tes ini tuh tersedianya di mana saja sih? Mungkin Dokter Hanif boleh dijelaskan?
3: Iya. Layanan tes HIV sekarang tersedia secara meluas ya di seluruh Indonesia ya. Mulai dari puskesmas, kemudian klinik swasta, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, maupun juga lab-lab swasta juga bisa menyediakan akses layanan tes. Layanan pengobatan mungkin tidak semuanya, tapi kalau kita bicara angka di nasional, misalnya data dari Kementerian Kesehatan bilang bahwa layanan tes HIV yang terregister di Indonesia itu kurang lebih 13.500 dengan layanan CST, CST itu adalah Care Support and Treatment Services atau PDP.
1: Okay.
3: Perawatan dukungan dan pengobatan yang bisa memberikan pengobatan. Itu kurang lebih udah 6.500 layanan yang bisa memberikan pengobatan ya.
1: Okay.
3: Dan kita lagi dalam tahap untuk memperluas sehingga nanti semakin banyak layanan tes yang juga bisa memberikan pengobatan ARV untuk teman-teman yang terdiagnosa gitu.
1: Oke. Okay. Satu lagi pertanyaan mungkin ini dari YouTube, kalau sudah pernah terkena IMS apakah bisa sembuh total atau bisa kambuh lagi? Silakan.
3: Oke, okay, jadi kalau kita bicara apa IMS itu spektrumnya luas ya. Mm-hmm. Ada yang disebabkan oleh jamur ya. Mm-hmm. Oleh jamur misalnya vulvovaginal candidiasis ya. Mm-hmm. Atau jamur pada vagina. Ada juga yang disebabkan oleh parasit misalnya mm-hmm. Trichomonas vaginalis ya. Mm-hmm. Ada juga yang disebabkan oleh bakteri misalnya bacterial vaginosis atau Treponema pallidum yang menyebabkan raja singa mm-hmm. atau klamidia atau gonore atau kencing nanah. Mm-hmm. Dan virus, virus okay. contohnya adalah hepatitis, human papilloma virus atau yang menyebabkan kutil kelamin maupun HIV. Hmm. Nah, selain virus, memang rata-rata bisa diobati ya, bisa diobati. Namun kita harus hati-hati, jangan melakukan self-medication atau pengobatan sendiri, karena nanti obatnya menjadi tidak adekuat dan resiko dia. Okay. Resisten atau kebal kepada obat itu bahaya kedepannya. Hmm. Nah, untuk virus sebenarnya sekarang manageable ya. HIV sekarang ada obat namanya ARV. Kemudian bisa virusnya tersupresi bahkan tidak terdeteksi dan tidak menularkan gitu. Yep. HPV juga sama, human papilloma virus ini menyebabkan kutil kelamin bahkan beberapa kanker, kanker serviks, kanker penis, kanker orofaring, kanker anus dan kanker vagina. Ini kalau kutilnya mungkin bisa kita kendalikan ya, tapi virusnya biasanya bersifat laten, ya. Bisa bersifat laten. Jadi suatu saat mungkin pada saat kondisi tubuh imunnya lagi drop, bisa aja nih kutil-kutil yang udah hilang tadi bisa menjadi aktif kembali. Itu kenapa sangat penting buat kita. Kalau udah kena IMS, maka melakukan upaya preventif dengan memakai kondom atau lebih detail lagi terkait pencegahan sehingga nanti nggak kena HIV, ya nggak kena HIV. Karena kalau udah kena HIV, imunnya terganggu maka IMS-nya menjadi lebih sering muncul.
1: Okay.
3: Karena percayalah bahwa IMS itu merupakan pintu masuk terjadinya HIV. 60-70% IMS itu tidak ada keluhan. Namun karena gak sadar dia ada keluhan, maka luka-luka yang gak kelihatan oleh mata itu menjadi pintu masuk ke virus HIV. Nah itu yang harus kita lakukan. Kalau beresiko, rutin tes HIV dan IMS secara teratur setiap 3 tahun 6 bulan sekali.
1: Oke.
4: Okay. Aku mau nambahin dong, Mas.
1: Boleh, silakan Ibu Artini.
4: Jadi untuk tes ini, saya juga kepada teman-teman, baik dia beresiko ataupun tidak, jujurlah pada diri sendiri, karena banyak banget nih Mas Sony yang enggak saya cuma sama si A aja gitu ya, padahal ini atau pada saat mau melakukan hubungan pas mau melakukan tes 3 bulan itu menghitungnya misalnya terjadinya Februari, dia ngitung dari Februari, Maret, April, ya di tes belum kelihatan. Jadi harusnya kalau dia Februari ya berarti Maret, April, dia Mei baru tes. Terus selalu dia melupakan bahwa ternyata di bulan Maretnya dia melakukan lagi gitu. Nah itu tidak dihitung sama dia. Jadi banyak hal-hal yang mereka menutupi, padahal itu untuk wajib banget untuk kesehatannya dia sendiri gitu ya.
1: Nah.
4: Yang kedua, konsisten lah minum ARV.
1: Okay.
4: Walaupun mungkin tidak menyembuhkan, ya apa bedanya sih sebenarnya seperti minum obat-obat yang setiap hari. Saya ini sekarang minum obat setiap harinya ada dua loh Mas Sony. Satu hipertensi. Kedua ARV.
1: Yep.
4: Ini ada tambahan per hari ini, ternyata gula darah saya naik.
1: Waduh.
4: Jadi saya alarm 3 kali nih Mas Ani. Jam 7 pagi untuk obat darah tinggi lisinopril, ARV, terus malamnya amlodipin lagi.
1: Waduh.
4: Jadi hal-hal yang kayak gini, minum obat, saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah bilang bahwa minum obat seumur hidup.
1: Yep. Okay.
4: Tapi bilang aja minum obat setiap hari.
1: Minum obat setiap hari.
4: Dan minum obat setiap hari tidak hanya untuk orang dengan HIV.
1: Okay.
4: Hipertensi, diabetes, kelainan jantung, banyak hal ya.
1: Okay.
4: Dan dengan ARV, ya saat ini bisa sekarang ya, kalau dulu 36 kilo, kalau sekarang jangan ditanya.
1: Okay.
4: Berapa berat badan saya, karena nganan terus nih, gak ngiri-ngiri gitu. Jadi, tapi ada juga, saya mau sedikit menggarisbawahi, saya sering banget kasih edukasi, banyak orang yang bilang, Mbak Hartini bilang kalau kena HIV gak apa-apa, jadi membiarkan orang-orang terus melakukan perjinahan. Sebenarnya bukan itu yang saya mau. Justru dengan saya mengatakan bahwa saya HIV positif, saya tidak mau ada lagi perempuan atau laki-laki atau anak yang tertular HIV karena ketidaktahuan HIV.
1: Baik.
4: Gitu.
1: Baik.
4: Itu aja sih.
1: Oke. Okay. Terakhir mungkin ya, karena ini kita sudah lewat juga, tapi silakan sebagai closing atau penutup Pak Nana dari AF Indonesia, ada yang ingin disampaikan, terutama mungkin yang masih takut ya.
5: Iya. Saya kira ciuman satu, jangan ragu untuk ikut tes, karena tes itu juga sifatnya konfidensial, rahasianya dijaga, jadi buatlah nyaman. Kalau memang yang mengetahui apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, jadi kesadaran itu penting.
1: Oke, kalau ada sahabat Sonora yang ingin mungkin mengontak AF untuk lebih lanjut, bisa dihubungi di mana, Pak Nana?
5: Saya agak lupa nomornya.
1: Oke,
5: Yang di Running Text katanya ya, ada ya.
1: Okay.
5: Atau lebih gampangnya di websitenya tanyahiv.org atau di sosial medianya AHF.
1: Oke, jadi bisa ke website tanyahiv.org atau media sosialnya adalah AIDS Healthcare Foundation. Oke, atau juga bisa ke YouTube channel karena di sana ada Running Text-nya di bawah. Anda bisa catat saja nomor call center dari AIF Indonesia. Pak Nana, terima kasih banyak sudah berbincang dan kami. Dokter Hanif juga terima kasih. Ibu Hartini sehat selalu ya, alarmnya ada banyak. Semangat terus.
4: Dokter, jangan bosan.
1: Dokter Santi juga terima kasih banyak ya sudah hadir di hari ini. Kalau kata Dokter Santini harus selalu jaga kesehatan karena apa, Dok?
4: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Yes, kami pamit undur diri. Sampai jumpa, sahabat Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Donna Summer, This Time I Know It's For Real. This Time I Know It's For Real adalah lagu yang dinyanyikan oleh Donna Summer yang dirilis pada tanggal 13 Februari 1989 sebagai single pertama dari albumnya yang berjudul Another Place and Time. Kita dengarkan Donna Summer, This Time I Know It's For Real.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

bersama kami di Sonora Network. Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Lagu I Don't Want to Talk About It yang dipopulerkan oleh Rod Stewart pertama kali dirilis pada tahun 1975 sebagai bagian dari album Atlantic Crossing. Lagu ini sebenarnya ditulis dan pertama kali direkam oleh Danny Whitten dari band Crazy Horse di tahun 1971. Rod Stewart membawakan lagu ini dengan gaya yang berbeda dan menjadikannya hit besar. Kita dengarkan Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It.

Sahabat Sonora, kabar baik ya di hari ini. Saya harap semuanya baik-baik saja. Hari terakhir di bulan Agustus, mari kita tutup dengan AMKM Malam Anda meminta kami memutar. Mau diputarkan apa malam hari ini lagunya? Nah, Anda sekarang berhak untuk menentukan lagu yang saya putar. Seperti ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Caranya gimana? Caranya langsung aja masuk ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tapi yang boleh Anda request lagunya 90-an ke atas ya. Di atas 90-an maksudnya rilisnya. Jadi kalau yang 80-an, 70-an silakan disesuaikan lagi. Langsung aja requestnya ke, sekali lagi ya, ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Nih kesempatannya buat mungkin ada yang saat ini lagi sebelahan sama pasangannya, atau ada yang mau ngasih kode, atau ada yang mau ngasih salam juga boleh, kasih lagu favoritnya. Atau siapa tahu ada yang pengen minta maaf ke seseorang juga langsung aja yuk. Kasih-kasih request terbaiknya, salam-salamnya juga di AMKM bersama Sony Wicaksono. Sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Masalahnya September aja masih baru mulai nih. Kalau nungguin sampai akhir September masih agak lama juga. Buat Mas Daniel Wisanajaya, thank you so much yang sudah request lagu ini dari Green Day di Kelapa Gading. Mantap lagunya, baru awal nih. Saya menemani Anda di AMKM, Anda meminta kami memutar. Akhirnya sudah final day on August 2026. Apa yang pas ya untuk menutup momen Agustus. Sekalian saya mau tanya juga dong, Agustus gimana nih berjalannya? Apakah menyenangkan ataukah banyak dar-dar-dornya? Banyak hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Kalau saya sih Agustus terasa flat sih ya. Seperti bulan-bulan lainnya kalau saya. Karena ini ya, kalau buat saya tahun 2026 ini so far selama 8 bulan belum ada sesuatu itu yang begitu spesial sih ya buat saya. Masih seperti ya udah biasa saja gitu, menjalani rutinitas, gak ada sesuatu yang bikin wah gitu, surprise atau mungkin something big yang saya dapatkan. Mungkin semoga di bulan September ya, atau mungkin bulan-bulan selanjutnya di tahun 2020. Coba dong, saya ingin tahu cerita Anda di bulan Agustus apa sih yang Anda rasakan, atau mungkin ada momen-momen spesial ya, atau sama kayak saya biasa aja kerasanya. Sambil pilih juga lagu apa yang ingin Anda minta 90-an ke atas ya. Nomornya adalah 0812-122-9200. Sekarang saya mau ke Esri dari Tambun. Sekarang mau request lagunya Mario Geklau yang judulnya Semata Karnamu. Oke, coba saya cari dulu ya. Semata Karnamu dari Mario Geklau sudah masuk nih ke dalam playlist. Ditunggu aja ya buat Kak Esri dari Tambun. Ada juga di sini Nathan. Selamat malam. Mari tutup bulan Agustus ini dengan baik dan menyebut September yang tidak ada tanggal merah. Iya ya, bener ya, September gak ada tanggal merah kecuali Minggu. Aduh. Berarti harusnya saya, oh makanya saya ngerasa biasa aja di bulan ini karena gak saya manfaatkan tuh tanggal-tanggal merahnya. Baiklah Nathan, terima kasih informasinya, sangat-sangat berguna ya. Gak ada tanggal merah di bulan September. Mau request lagunya Joe, End of Beginning, atau mungkin Capital City 7 Sound atau Avicii The Nights. Aduh, enak-enak semua Nathan lagu-lagunya. Saya harus pilih yang mana ya? Mungkin Joe aja deh kali ya, End of the Beginning. Biar kita tutup bulan Agustus, kita mulai lagi bulan September dengan lembaran dan semangat.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Kembali lagi di AMKM Malam, Anda meminta kami memutar. Baru berjalan 22 menit. Jadi yuk, kalau ada yang baru mendengarkan mungkin silakan langsung join aja ke WhatsApp di 0812-122-9200. Barangkali ada yang mau menitipkan pesan untuk seseorang lewat lagu tercintanya, lewat lagu favoritnya, silakan yuk. Lagunya 90-an ke atas ya. Sekarang saya mau cek-cek dulu yang sudah absen siapa saja di malam hari ini. Aduh, pilihannya Ibu Rini luar biasa, enak banget. Ibu Rini ini saya, salah satu favorit saya. Malik and the Essentials dengan Dia. Dia, gitu ya lagunya ya. Agustus nih, kalau versinya Ibu Rini, hari-hari penuh gejolak Mas Sony. Ya, September semoga sehat, deras rezekinya, adem sikonnya, amin deh ya Ibu Rini. Apalagi buat yang katanya Agustus banyak gejolaknya. Yang namanya gejolak kan kita gak tahu ya. Kadang gini loh, contohnya saya aja. Saya tuh udah dari berapa bulan ya pengen beli satu barang yang udah diidam-idamkan nih dari lama gitu. Sebenarnya harga barangnya gak terlalu mahal juga sih ya. Sebenarnya saya bisa langsung aja beli saat ini gitu. Cuman saya gak mau untuk gini. Saya tuh gak mau mengeluarkan uang asal-asalan. Saya harus ada perhitungannya gitu lah sahabat Sonora. Intinya buat biar cash flow-nya terjaga. Jadi harus ada alokasinya lah gitu. Saya tuh dari beberapa bulan kebelakang tuh udah pengen banget nih beli satu barang ini gitu. Tapi entah kenapa saya udah alokasikan nih si budgetnya. Tahu-tahu di bulan ini alokasinya kepake sama hal lain. Alhasil gak bisa, nunggu bulan depan. Terus pas bulan depannya udah siap nih dengan alokasinya, kepake lagi sama yang lain. Ada aja gitu hal-hal yang ternyata datang begitu saja gitu loh. Memakai alokasi yang sudah saya siapkan. Intinya gitu. Intinya gejolak-gejolak tuh kadang kita gak bisa menebak ya datangnya kapan. Jadi semoga tadi ya kata Ibu Rini, semoga rezekinya deras. Amin. Paling serius ya Ibu Rini. Malik Essentials, Malik and Essentials dengan Dia sudah saya siapkan ke dalam playlist. Nah, kalau sekarang saya ingin ketemuan dulu sama Ardi Sipitung. Idih, cakep namanya. Mas Ardi dari Tanjung Priok ini ya, katanya mau request lagu buat anak-anak dan istriku tercinta, bisa kan? Oh, bisa banget dong Mas Ardi. Nih langsung nih. Kita kasih ya buat Mas Ardi, buat istri-istrinya. Istrinya cuma satu, berarti bukan istri-istri. Bahaya ini. Anak-anak. Nah, kalau anak baru dulu. Anak-anak dan istri tercintanya, kita langsung kasih ini dia. Shania Twain. Aduh, lagunya romantis banget. You Are Still The One. Spesial buat Mas Aldi. Enjoy.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: Solar FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada yang tahu lagu ini? Tahu dong ya. Siapa yang nggak tahu lagunya Malik and the Essentials dengan Dia ini? Mas Ani manggil aku ya? Enggak, ini bukan Dia. Ibu Dia ini merasa terpanggil ini. Dia D-I-A, nggak pakai H. Kalau yang pakai H ini nih, Hajah Dia. Aduh ya ampun. Amin aja ya. Ibu Dia, ya udah deh. Karena saya udah manggil, merasa terpanggil udah kayak Jiniprit tuh ya. Keluar dari teko langsung nih, lagi makan malam kentang goreng mozzarella plus fish roll. Aduh, makanannya nih kayak bangsawan banget Ibu Dia.
1: Selamat malam Mas Soni, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga Mas Soni sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa ya makan malam. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu dari Phil Collins, terserah judulnya apa aja.
0: Okay.
1: Untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan malamnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam buat Ibu Dia. Titip salam buat suaminya juga. Nih, saya bebaskan deh ke Anda, sahabat sonora. Tadi kata Ibu Dia bebas Phil Collins-nya. Ya udah, saya bebaskan ke Anda nih. Anda mau dengerin Phil Collins yang mana? Yang di atas 90-an ya. Kalau Gurufikan of Love, nah itu 80-an. Coba ya. Saya mau tanya ke Anda juga deh. Saya takutnya kalau saya kasihnya yang lain, nanti gak pada mau. Nih, saya bebaskan aja ke Anda. Kira-kira Phil Collins-nya mau apa? Coba sebutkan. Saya mau ke Pak Franco dulu dari Serpong. Katanya mau minta Steel Heart yang judulnya Without You. Oke, saya cari dulu ya buat Pak Franco di Serpong. Saya sambil ini aja deh, dengarkan suara manisnya Kak Zizi. Selamat malam.
2: Malam Mas Soni. Aku dengan Zizi dari Bekasi. Mau request lagu dong, judulnya Celine Dion, yang That's the Way It Is kalau gak salah. Lagunya aku dedikasiin buat para bunda-bunda dan sahabat-sahabat honora sekalian, terutama buat ada Bu Rianti, Bu Oriza, Bu Sri Bu Sri,
0: okay.
2: Terus Kak Asti, Kak Maya, Kak Vera, Kak Moza, dan masih banyak yang belum disebutin ya, terutama sahabat honora deh di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Ucapannya selamat istirahat dan jangan lupa bahagia.
0: Asik.
2: Makasih Mas Soni, selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Kayak seneng lagi seneng banget kayaknya Kak Zizi di hari ini. Suaranya ceria sekali ya. Celine Dion, That's the Way It Is, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Bentar nih, saya lagi nyiapin lagunya Pak Franco dulu ya, Without You-nya.

Biar kantongnya bisa lebih tebel lagi ya Ibu Sri. Ibu Sri kali ini pengen requestnya Goo Goo Dolls Stay With You. Kalau gak ada boleh diganti Iris aja. Oke, nanti saya coba cek dulu ya. Kita langsung mulai aja mungkin sekarang. Kita mau putarkan yang sudah ditunggu sama Pak Franco dari Serpong. Ini dia Steel Heart. Judulnya adalah Without You.

0: Waitress yang direquest oleh siapa tadi? Kak Zizi. Oh, saya pikir Happy tadi suaranya kok sumringah banget. Ternyata kalau kata Kak Zizi pakai smiling voice kan, Mas Sony. Terlalu penyiar ya. Tapi bagus menerapkan prinsip-prinsip kepenyiaran, Ciela, smiling voice. Oh, saya ini sekarang sambil nonton bola nih, sahabat sentora. Tim kebanggaan saya Persib Bandung. Aduh maaf ya, buat teman-teman di Jack bukan bermaksud. Saya lagi nonton bola nih soalnya sambil siaran, sambil nonton Persib lawan Manila Diger, klub Filipina, baru dicetak gol. Makanya saya tadi salah fokus. Ya, balik lagi ke AMKM. Anda meminta kami memutar. Sekarang saya sudah siapkan tadi Ibu Sri. Ada ternyata Stay With You-nya Goo Goo Dolls. Saya siapkan. Oh, Ibu Diah. Tadi apa nih? Mau ngomong apa, Ibu Diah?
1: Mas Sony, aku ganti aja deh. Lagunya September Ceria.
0: September
1: dari Bina Pandu Winata. Terima kasih, selamat malam.
0: September Ceria itu lagu lama 80-an. Ya udah Phil Collins aja ya. Ya udah nih, saya langsung kasih aja Phil Collins ya. Ya udahlah yang standar aja ya. You'll be in my heart. Nah, saya kasih buat Ibu Diah itu aja ya. Phil Collins-nya You'll be in my heart. Satu lagi deh. Bisa ucapkan selamat ulang tahun? Bisa dong. Oh, ternyata tadi Mas Ardi ketinggalan kayaknya pesannya tadi. Saya ini ya, khusus ya. Apakah istrinya mendengarkan? Semoga pasti ya. Kalau deh di titip kayak gini pasti mendengarkan. Buat istri tersayangnya Mas Ardi, namanya adalah Atta Kamilia. Aduh, nama yang cantik sekali. Mbak Atta Kamilia, apa kabar? Ulang tahunnya udah lewat sih sebenarnya, tapi mau tetap ucapkan. Oke, suami tercintanya nih Mbak Atta, mau mengucapkan di radio ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mbak Atta Kamilia. Mumpung masih bulan Agustus katanya. Ulang tahun istrinya. Oh, bukan istrinya. Oh iya. Astagfirullahalazim. Anakku tuh padahal udah ada tadi tuh nama ininya anakku. Oke, kita ulang ya. Anggap tadi gak ada ya. Buat anaknya tercinta. Pasti ini Pak lagi pada protes sih. Kok istri sih? Anak. Nah, anaknya Mas Ardi namanya adalah Kakak Atta Kamilia. Aduh, nama yang sangat cantik. Ulang tahunnya udah lewat, tapi mau tetap ucapkan mumpung masih bulan Agustus katanya. Agustus apa sih? Leo ya? Berarti ya, Leo. Ulang tahunnya di 20 Agustus. Kalau 20 tuh masih Leo bukan ya? Yang jelas ulang tahun buat Kakak Atta hari ini, tahun ini yang ke-22 tahun. Wah, ini si 22 tahun sudah udah top berarti ya. Udah siap-siap mau kerja berarti. Udah lulus belum anaknya Kakak Atta? Sukses selalu buat anakku. Semoga terus menjadi anak yang sukses. Amin. Saya doakan semoga Kakak Atta nih, kalau misalnya belum lulus, semoga cepat diluluskan. Udah kerja dia? Oh, alhamdulillah. Sudah tenang berarti ya sebagai ayahnya Mas Ardi. Sudah netas ya istilahnya ya. Baru dapat kerja agar betah. Oh, kalau gitu doanya adalah semoga betah-betah, bertahan di tempat kerja. Gak cuma bertahan tapi bisa dapat promosi nanti ya ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Abis itu dapat jodoh. Aduh ya Allah senangnya. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi buat Kakak Atta. Ya, terakhirannya apa nih? Satu lagi deh kalau gitu. Dear Sonora, boleh putar lagu Makin Cinta? Ah, ini saya dapatkan ada chat dari siapa ini namanya? Mbak Ipi. Benar ya? Ini saya baca nama akunnya soalnya. Mbak Ipi, selamat malam, salam kenal. Mau minta lagunya Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Nah, ini nih Ibu Diah nih yang pengen dengerin Vina Panduwinata, diwakilkan aja Makin Cinta. Oke, saya masukkan ke dalam playlist Vivi. Oh, Mbak Vivi. Oke. Mirip nama bos aku ya, Bos Sonora ya, namanya Mbak Vivi juga. Mbak Vivi katanya mau kasih salam buat suami tercinta di luar sana dengan ucapannya I love you more and more every day. Aduh, banyak banget ya yang ngasih salam buat pasangannya di malam hari ini. Tanda-tanda nih saya harus nyari pasangan ya kan. Aku makin cinta, langsung saya kasih deh. Nah, ini dia. Aduh. Ya buat mempelai di sebelah sana. Udah kayak kawinan ya. Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata. Enjoy.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Itu dia lagu dari The Goo Goo Dolls, permintaan Ibu Sri dengan Stay With You. Saya juga masih stay ini bersama Anda sejam lagi. Yuk di AMKM Malam Anda meminta kami memutar. Yang mau sambil nonton TikTok juga boleh. Ke TikTok kami live-nya adalah @radio.sonorafm92. Saya ingin menyapa ada Mas Terius. Nanti dicek dulu ya Mas Terius ya. Breaking Benjamin ya. Diary of Jane. Ada Mbak Asti, selamat malam. Kakak Maya Sagita, tadi disalamin loh sama Kak Zizi. Orangnya belum ada kayaknya. Sambil nunggu yang lain, sekarang saya mau absen lagi deh yang masuk ke Wawa ya di 0812-122-9200. Apa kabar buat Oma Yuliani dari Banjarwijaya, Kota Tangerang? Katanya ingin minta lagunya Madonna ya, Don't Cry For Me Argentina. Sudah masuk nih ke dalam playlist, ditunggu aja ya buat Oma. Untuk Audrey spesial, sama buat Gita juga, cucu kesayanganku. Apa kabar juga buat Audrey Gita? Semoga sehat-sehat juga ya. Ada juga di sini Mbak Fitri. Mbak Fitri, kalau lagunya tersedia, mau dong diputerin lagunya Ella Langley. Judulnya Chasing Texas. Ini lagunya lagi booming parah nih, apalagi di Amerika Serikat sana. Karena Amerika tuh warga-warganya suka banget sama musik country ya, yang mirip-mirip kayak di kita di Indonesia tuh kan musik rakyatnya dangdut ya kan. Jadi kalau dikasih dangdut dikit langsung tuh happy. Di sana juga kurang lebih sama lah ya. Musik tradisionalnya mereka tuh adalah si country ini. Dikasih lagu Ella Langley Chasing Texas, sekarang tuh kalau gak salah udah jadi lagu non-holiday yang paling lama ya. Ada di nomor 1 Billboard Hot 100. Koreksi kalau saya salah. Dikit lagi jadi lagu yang paling lama beneran ya. Karena lagu yang paling lama di nomor 1 tuh masih dipegang oleh siapa tuh? Lagu Christmasnya Mariah Carey ya, kalau saya tidak salah. Nah pokoknya intinya gitulah. Mbak Fitri mau minta lagu Chasing Texas, Ella Langley? Langsung aja kalau gitu saya kasih. So this is it, Ella Langley, dengan Chasing Texas.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

bersama Sony Wicaksono. Ini lebih cocoknya lagu Nina Bobo ya, harusnya ya. Lagunya Syahdu sekali dari Madonna, Don't Cry For Me Argentina. Selamat malam buat yang lagi nonton juga TikToknya @radio_fm92. Kak Zizi, widih, Kak Zizi ini lagi laporan nih, bertiga video call sambil denger radio. Adi, bentar, ini Kak Zizi lagi video call nih. Kak Zizi ini tadi yang udah request ya, yang biasanya nonton TikTok juga. Dia video call sama temennya dua orang. Cuman tiga-tiganya nih, layarnya isinya semua radio punya mereka semua. Jadi lebih tepatnya mereka bertiga video call mempertontonkan radio yang sama-sama radionya Sonora semua. Video call sama Bu Rianti. Kok tahu sama Mbak Asti juga, emang gimana? Sekarang saya mau ke ini dulu. Tadi ada yang dari TikTok tuh, siapa namanya? Mbak Neni Fuji. Salam kenal Mbak Neni Fuji, udah langsung follow aja nih TikToknya. Katanya pengen The Course. Saya lagi pengen dengerin radio, katanya diizinin boleh Mas Sony? Boleh. Saya masuk langsung. Ada juga di sini. Siapa tadi? Ini radio dari zaman aku SMP katanya Mbak Neni, paling suka AMKM. Kalau dulu sering telepon buat minta lagunya. Sampai pulsanya habis. Dulu pakai pulsa enggak sih? Kalau telepon. Oh, ini apa bayar ya? Bayar di akhir. Tagihan telepon ya kan. Kalau Mbak Nini Rustini pengennya antara dua nih. Mau Kahita Cerita Cinta atau Kangennya Dewa? Aduh, lagunya enak-enak semua. Saya pilih Kahitna aja deh, Cerita Cinta ya. Kita langsung aja buat Mbak Neni yang lagi mengenang masa-masa keemasannya dulu telepon ke Sonora buat diputerin lagunya. Sekarang masih simpel nonton TikTok, tinggal nungguin aja ya kan. Langsung deh diputar. Ini dia The Course with Radio.

Cerita cinta. Kalau di TikTok pada nostalgia nih. Ini zaman lagu masih SMP. Ini zaman lagu masih SMA. Ini zaman lagu TK. Waduh, TK udah dengerin cerita cinta. Ini zaman pas kapan nih sahabat semua? Kalau Kak Heta cerita cinta. Kadang memang lagu-lagu yang bikin singelong tuh bisa membangkitkan nostalgia ya ke era-era dulu. Sekarang kita lanjut lagi, mau diselingin dulu deh sama yang di Wawa ya, biar masih bisa kebagian ada beberapa. Ada Mbak Rani, selamat malam Mbak Rani, salam kenal. Mau request lagunya My Chemical Romance. Uduh, mantap nih. Mau yang mana aja lagunya untuk suamiku tersayang yang masih kerja. Soalnya mau disemangatin. Uduh, jam segini masih kerja. Wah, kalau My Chemical Romance mah ini nanti saya pilihkan aja deh ya, yang favorit saya. Ini dulu dia rilis lagu ini tuh, My Chemical Romance. Mana kok gak ada ya? My Chemical, oh ini. Ini saya akan putarkan lagu favorit saya Mbak Rani, My Chemical Romance-nya. Itu waktu pas saya masih SD. Anak-anak SD dulu mungkin masih dengerinnya lagu apa anak SD? Saya dengerinnya My Chemical Romance, keren. Cadas. Ditunggu aja ya, surprise deh. Saya gak akan kasih tahu judulnya. Pokoknya nanti tiba-tiba keputar aja My Chemical Romance ya. Vina Kak, September ceria. Ah, kalau kita AMKM khusus yang 90-an ke atas aja ya. Nah, ini ada tadi nih Kak Diel ya, tadi ya. Bener ya, yang ada di TikTok yang pengen dengerin lagunya Inarawi. Nah, ini dia. Kita langsung kasih buat Kak Diel spesial. Inarawinya adalah judulnya yang kami sudah siapkan, Takkan Hatiku. Ini dari tahun 1995. Semasa juga sama Kak Hetma ya. Langsung aja buat Kak Diel spesial.

itu dia dari Ina Rawi, Takkan Hatiku Mendua. Buat orangnya yang katanya fokus nyanyi, sing along aja, Kak Wela Welis. Luar biasa, makasih ya Kak Wela Welis. Mohon maaf tadi udah suuzon aku. Masih di AKM Malam. Tadi ternyata yang requestnya adalah Kak Wela, bukan Kak Diel. Kalau Kak Diel mintanya MLTR, Michael Runs to Rock. Tadi yang diwawa siapa? Mbak Rani ya. Ditunggu bentar Mbak Rani ya. Soalnya ada selipan dulu dikit Michael Runs to Rock, abis itu baru langsung masuk My Chemical Romance ya. Tadi ada yang dua yang minta MLTR tuh. Yang pertama adalah tadi Kak Diel yang nonton lewat TikTok. Ada juga Babang Ojol. Babang Ojol malam ini udah selesai on beatnya apa belum nih? Kalau masih on beat semangat ya. Michael Runs to Rock ya, kita langsung kasih dulu. Tadi 90 semua, lagunya. Langsung kita sikat lagi 90s ya. Ini dia 25 minutes.

dari Michael Ransorok. Saya mau baca-baca dulu yang di Wawa ya. Di 0812-122-9200. Tadi ada Ibu Sapta yang udah WA lama katanya nungguin terus.

susah buat nyenyak kalau dengerin lagu yang satu ini. Dari My Chemical Romance tadi buat Barani ya, yang pengen menyemangati suaminya, katanya masih kerja, masih lembur. Nah, biar gak ngantuk saya puterin. Ini lagu favorit saya, My Chemical Romance. Sudah didengerin dari zaman SD nih, masuk kelas yang dinyanyiin ini dulu. Video klipnya juga ikonik, karena video klipnya itu para personelnya pakai seragam khasnya MCR ya. Dari pianonya udah ketebak nih judulnya ini, Welcome to the Black Parade.

Bersama Sony Wicaksono, tetap saja di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Jangan lupa kalau yang di luar Jakarta, biar bisa tetap mendengarkan Sonora, streamingnya adalah sonora.co.id. Saya mau ke Bekasi, ada Mas Asyari Imam, katanya minta diputarkan lagunya Nirvana yang judulnya The Man Who Sold The World. Sudah saya siapkan nih ke dalam playlist spesial buat Mas Asyari Imam dari Bekasi. Sekarang saya mau ke Noval, absen saja katanya. Lagu-lagu yang diputarkan udah bagus-bagus. Pokoknya selamat menyambut bulan September. Siap kalau gitu Noval, selamat menikmati pilihan lagunya. Ibu Foni juga absen saja di malam hari ini dan nyimak selalu. Kalau Pak Siprianus minta lagunya Hikayat Cinta atau Potret Dengan Salah. Hikayat Cinta aja ya buat Pak Siprianus nih. Salamnya buat Ibu Sylvia, buat Ibu Oriza, Mbak Asti, Kakak Zizi, Ibu Rianti, Bang Ali Santoso, buat Bung Sony juga. Tadi dari TikTok tuh ada yang mau titip salam ya. Mas Hartono katanya titip salam buat istrinya Juria, Mbak Asti juga setor, absen juga. Kak Caca tadi mau titip salam buat Nazwa dan Nazriel juga. Terima kasih sudah hadir juga di AMKM. Sekarang kita sebelum ke Nirvana The Man Who Sold The World, mau dengerin dulu. Uduh, ini duet maut pada masanya. Glenn Fredly juga Dewi Persik, Hikayat Cinta.

silakan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Itu dia Nirvana menyanyikan lagu The Man Who Sold the World. Lagu terakhir akan jadi miliknya Peter Pan. Ini tadi diminta oleh Bang Ramli yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Minta penutupnya dikasih Di Balik Awan. Kalau gitu sekalian ya, saya mau kasih ucapan terima kasih buat yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton juga lewat TikTok. Terima kasih sie-sie buat tap-tapnya. Doakan gift kita bisa segera pulih ya. Dan mohon maaf sekali untuk yang belum beruntung. Kalau belum dipilih berarti tandanya cuma satu, belum beruntung aja ya. Bisa dicoba lagi besok, oke? AMKM siang 12 sampai 14, malam 20-22. Sony Wicca Sanopa.

0: Sebenarnya saya sudah closing sahabat surat, cuman saya ke sempat terlewat. Tadi ada yang titip salam ya terakhir buat Bang Ludi, katanya titip salam buat anak-anak Bella tongkrongannya di Bonang Karawaci, kompak selalu. Udah gitu aja, saya masuk lagi cuma nyampe ini. Selamat istirahat, selamat tidur sahabat Sonora. Habis ini ada Country Night ya.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for country music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pure FM. News, traffic, and music.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: still down for me.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Bola FM. News, traffic, and music.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hi, good morning. Welcome September. 8 bulan sudah kita lewati, sahabat Sonora. Sekarang kita masuk bulan ke-9. Wow. Perasaan baru kemarin ya, tiup trompet, saling ngucapin Happy New Year. Sekarang sudah bulan 9 loh. Ada yang sesuai rencana, ada yang melenceng jauh, ada juga yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya, gak tahu kapan akan terlaksana. Gak apa-apa, September ini mengingatkan kita satu hal, sahabat Sonora. Belum terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, belum terlambat untuk mengejar semuanya, gak usah patokan sama waktu. Yang penting always do the best. New month, new chapter, new chances. Same you, but hopefully a little wiser. Para kalian menemani Anda memulai hari Selasa bersama-sama di sini di Sonora Pagi sampai pukul 10. Jangan lupa ditunggu ya, sapa-sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas, yang mau menyapa juga melalui TikTok, ditunggu di radio.sonorafm92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Cintaku Padamu dari Ita Purnama Sari. Sudah berapa tahun gak denger lagunya, sahabat Sonora? Waktu itu rilis lagu ini tahun 1992. Anda lagi sibuk apa? Ini kalau yang di TikTok katanya masih kelas 2 SMP. Saya masih sibuk lari-lari, hujan-hujanan di got, nampung air gitu. Kayaknya happy sekali pada masanya ya. Saya mau menyapa dulu beberapa WA yang sudah masuk ya. Pak Joko, good morning. Sudah di jalan pasti nih. Selamat memasuki bulan yang baru dengan semangat yang baru. God bless you, God bless you too. Pak saya juga selamat pagi. Bu Anaka Tomaswa juga selamat pagi. Jangan menyerah. Sebentar lagi kamu akan berhasil. Tetap andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Thank you Bu Anaka remindernya. Kadang-kadang sudah pengen nyerah ya, kapan hilalnya? Tapi kan waktu Tuhan bukan waktu kita, gitu katanya. Ada Bu Leli, halo morning radio kesayangan dan Mbak Rara syantik absen, cuaca Solo masih sejuk pagi ini. Siang biasanya cetar panasnya selama bertugas ya Rara. Thank you Bu Leli, hari ini siap gaspol ya. Tanggal 1. Tanggal yang cantik juga nih untuk sebagian orang yang tahu-tahu aja. Selamat pagi Mbak Vero, cuaca di Gunsa masih gelap. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Mbak Wati, selamat pagi. On air selalu. Dengan cucian pagi hari ini saya. Sambil nyuci ya. Halo. Untuk Sisil dan Bu Novi, udah lama enggak menyapa nih kayaknya ya. Arus tol Kebun Jeruk pagi hari ini lancar. Dominan kendaraan besar di lajur 3, hati-hati ya yang melintas. Dari kemarin tol Janger berjibaku dengan truk hebel yang kebalik gitu. Beberapa kali pokoknya tol Janger itu selalu sahabatan sama truk hebel yang mengalami kendala. Yuk. Para driver truk hebel lebih diperhatikan lagi yuk. Ketika melintas muatannya bagaimana, jangan ngantuk juga. Dan yang melintas tol Janger juga selalu siap prepare ya dengan segala kondisi yang ada. Rara Kalisaran masih menemani Anda. Yuk yang mau gabung di TikTok, saya sudah on air nih. Radio.sonrafm92.

dari Ruth Sahanaya dan juga Harvey Maliholo ya. Ini di bawakan kembali di tahun 2000 oleh Harvey Maliholo. Banyak yang pengen dengerin September Ceria, tapi so sorry untuk lagunya September Cerianya Vina Panduwinata itu rilisnya tahun 80-an, jadi terlalu lama untuk diputar di Sonora pagi gitu. Mungkin nanti malam jam 10 ya. Pak Ade Kulo Bagio Karawang, selamat pagi. Semoga bulan September ini seperti apa jawaban bermulai turun hujan karena sumber airnya mulai mengering. Karawang hari ini sejuk. Siap, Pak De. Kemudian Bunita lagi masak ditemani Radio Sonora, daerah Jis masih gelap dari Nita Sunter. Siap, Bunita. Pak Surya Duren Sawit, good morning. Air yang jernih tidak berubah keruh hanya karena dilempari batu. Begitu pula manusia yang baik tidak akan mudah berubah hanya karena perlakuan orang lain. Kata-kata hari ini. Thank you so much, Kak, Pak Surya Duren Sawit. Pak Agus Sugiarto, Sugeng Enjang, lagunya bulan September ini. Yang saya senang lagu Kalem Sendu sambil mengingat zaman sekolah di UKSW Salatiga. Kapan Kondur Magelang? Belum sempat, nanti mungkin akhir tahun ya. Kak Wanda, good morning. Kemarin gak muncul sama sekali nih. Kak Ismet, Kak Arusitra, Kak Iwan, Kak Chani, Mas Eko, kemudian siapa lagi? Kak Ihayun ya, Ihayun Telayun, Lembuswana, Kak Hendra Donar, Kak Endang dan lain-lain. Enjoy terus ya lagu-lagu Sonora.

Tupulu, Kak Jakarta, Kak Kokoyo, Kak Giri, siapa lagi nih, Kak Rangkewut, Kak Lukas, sorry kalau ada yang gak kesebut ya, Kak Anton, Kak Wanda, udah disebut, Kak 180, oh lekas sembuh ya, lekas sembuh bagi kita semua yang sedang gak enak badan, sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, kepulihan ya, bisa kembali beraktivitas, kembali semangat menjalani hari-hari. Untuk yang ulang tahun hari ini, happy birthday Virgo Squad, panjang umur dan sehat-sehat, semuanya dilancarkan ya. Selamat pagi untuk Anda yang ada di perjalanan pagi hari ini, ada biasanya sih Pak Wangsa ya, ada di jalan, Pak Sito, Pak Taufik, apa kabar nih bapak-bapak. Pak Minggus tadi juga sudah menyapa dari TikTok. Halo Rara, salam buat Kerusu Nora, selamat datang September ceria, Kemayoran berawan. Pak Seya juga selamat pagi. Kita nostalgia lagi yuk, balik ke tahun 94, dengerin yang satu ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
2: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
3: Terima kasih banyak untuk
4: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
5: Amin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. TNI Angkatan Udara telah mendistribusikan 729 ton bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dikirim selama 15 hari berturut-turut hingga 29 Agustus dengan mayoritas pengiriman berasal dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kadis PNAU Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatnyana menegaskan, distribusi logistik ini menjadi bukti komitmen TNI AU dalam mendukung penanganan darurat bencana dalam rangka mempercepat pemulihan dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune resmi memerintahkan penerapan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan secara sengaja pasca serangkaian kebakaran hutan yang melanda negara tersebut baru-baru ini dan menewaskan 12 orang. Majid telah menginstruksikan Menteri Kehakiman untuk segera mengajukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana paling lambat 15 September 2026 yang mengatur hukuman mati bagi siapa saja yang terbukti bersalah secara sengaja membakar kawasan hutan.
0: Demikian Sonora Update.

Power Sleep dengan Impian menemani Anda bersiap-siap untuk segala aktivitasnya di tanggal 1 September 2026. September ceria ya. Mudah-mudahan seceria lagu-lagu yang selalu dihadirkan kalau September. Kenapa ya September tuh menarik buat orang-orang bikin lagu gitu. Mungkin rhyme-nya enak untuk diucapkan mungkin ya. Yang pasti hari ini BMKG sendiri sahabat Sonora memperkirakan Jakarta dan sekitarnya mengawali Selasa pagi September dengan kondisi cerah hingga berawan. Suhu kisarannya pertengahan 20-an derajat Celcius ya, dan akan meningkat 33-36 derajat Celcius di siang hari nanti. Masyarakat diimbau tetap waspada karena cuaca panas dapat terasa menyengat juga. Potensi hujan masih ada sekitar wilayah di Indonesia ini. BMKG mencatat September 2026 didominasi cuaca hujan kategori rendah tapi ya, sekitar 75% wilayah. Meskipun hujan lokal tetap berpotensi terjadi juga, kondisi kering perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Tetap semangat ya sahabat Sonora, walaupun kadang-kadang kalau panas tuh teriknya menyengat sekali, sakit di kulit. Apalagi nih para pejuang jalanan yang bekerjanya selalu outdoor, sering banget mobile. Jangan lupa banyak bawa air putih ya, dengan tumbler di tasnya, di kendaraannya. Juga pakai sunblock, sunscreen biar gak cepet keriput, gak cepet ada sprutan juga di kulit gitu ya, dan lebih sehat. Pak Sengku di Mangga Besar, good morning. Salam sehat dan berlimpah berkat, amin. Terima kasih. Pak Inanta Wijaya juga menyapa dari BSD ke arah tol Jor BSD. Ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuaca cerah. Salam sehat juga untuk semuanya. Pak Thomas, good morning. Jangan lupa ya sahabat Sonora, kita akan ada acara donor darah di tanggal 3 September nanti, hari Kamis, jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Silakan Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini, sekaligus juga bisa bertemu dengan kru Sonora. Ini rangkaian dari 54 tahun Sonora. Yang pasti, selamat pagi untuk yang ada di TikTok, Oma Anya, Kak Puzo, Kak Obigos, Kak Cynthia, Kak Bang Karna, Oma Anya Herman, ada lagi Kak Denny, Catherine Ola, dan yang lain-lain. Kak Angelo dari Roma, Italia juga sudah menyapa pagi hari ini. Terus stay tune bersama kami. Selamat menyambut pagi bersama dengan Sonora FM.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Putri Rose dan Mimpi Indah dari Bulgaria. Alkisah, di sebuah kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Dia memiliki rambut merah panjang. Sang putri sangat menyukai bunga mawar, sehingga banyak orang yang memanggilnya Putri Rose. Ketika petang tiba, Putri Rose keluar ke balkon dan bertepuk tangan memanggil seekor burung emas. Sang burung pun datang dan hinggap di bahunya. Seketika itu, rambut sang putri mulai bersinar. Cahaya rambutnya terang benderang berwarna merah cemerlang. Sang burung pun mulai berkicau dengan senang. Putri Rose ikut menyanyi bersamanya. Jika demikian, maka seluruh penduduk negeri itu akan tidur malam dengan mimpi indah. Sayangnya, ada seorang penyihir yang iri dengan Putri Rose. Pada suatu hari, penyihir itu mengutuk Putri Rose dengan mantranya.
3: Abrakadabra, bim salabim, rambutmu akan berubah menjadi hitam gelap, Rose.
2: Dengan mantra ini, rambut Putri Rose tiba-tiba berubah menjadi hitam. Malamnya, ketika burung emas datang, rambut Putri Rose sudah berubah menjadi hitam legam. Sang Putri Rose dan burung emas bernyanyi. Malam itu, para penduduk negeri bermimpi sangat buruk. Melihat keadaan itu, Putri Rose khawatir dengan para penduduk negeri. Ia pun bertanya pada burung emas, "Bagaimana caranya agar para penduduk mimpi indah lagi?"
3: "Coba celupkan rambutmu ke dalam air mawar,"
2: jawab burung emas. Keesokan harinya, Putri Rose mengisi air ke dalam baskom, kemudian menaburkan kelopak mawar di atasnya. Dengan perlahan, ia celupkan rambut panjangnya ke dalam air mawar itu. Rambutnya pun berubah menjadi merah kembali. Malam itu, ketika burung emas datang dan bernyanyi bersama Putri Rose, para penduduk pun bermimpi indah lagi. Ketika penyihir jahat itu tahu, ia kembali mengutuk Putri Rose.
3: Abrakadabra, bim salabim, rambutmu akan berubah menjadi hitam gelap, Rose.
2: Seketika, rambut Putri Rose berubah kembali menjadi hitam. Selain memberikan kutukan, sang penyihir jahat juga memusnahkan semua bunga mawar yang ada di seluruh kerajaan.
3: Sekarang kamu tidak akan bisa memusnahkan kutukanku lagi, Putri Rose,
2: ejek penyihir jahat itu. Putri Rose merasa sedih hingga air matanya menetes ke tanah. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba datang seorang pangeran tampan. Pangeran tampan itu berdiri di bawah balkon istana Putri Rose. Sang pangeran mengeluarkan sebuah kotak kecil yang di dalamnya berisi sehelai rambut merah. Ia membungkuk dan meletakkan sehelai rambut merah itu di atas air mata sang putri. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Sehelai rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Sang pangeran lalu mengambil mawar merah itu dan membawanya kepada sang putri. Sang putri berterima kasih lalu menaburkan kelopak-kelopak mawar itu di atas baskom berisikan air. Putri Rose mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar. Akhirnya, kutukan penyihir jahat itu seketika menghilang. Seluruh anggota kerajaan, terutama raja, heran bagaimana pangeran bisa menyimpan rambut sang putri. Pangeran pun bercerita.
4: Ketika putri dan saya masih kecil, saya mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku kepadanya. Putri juga melakukan hal yang sama, mengambil sehelai rambut saya dan menyimpannya.
2: Putri teringat dengan kejadian itu. Itu benar, ayah. ucap sang putri meyakinkan ayahnya. Putri Rose pun mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sering ia bawa kemana-mana dan membukanya. Ternyata benar, di dalamnya terdapat sehelai rambut milik sang pangeran. Akhirnya, kutukan penyihir itu musnah untuk selamanya. Putri Rose dan pangeran lalu menikah dan hidup bahagia. Kini, penduduk negeri itu bisa terus bermimpi indah hingga pagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, tolonglah orang lain yang sedang kesulitan.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya. Sonora FM.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Saya sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda sahabat Sonora, tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara pagi hari ini lancar dua arah. Ada ketersendatan di Simpang Cawang ya, ada kontraflow juga di Halim KM 1300 sampai Senayan KM 800. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran, Karang Tengah dan juga menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar, namun hati-hati di Kemanggisan KM 2200 arah Tangerang ada penanganan kendaraan truk tronton yang mengalami gangguan roda. Tol Jagorawi arah Jakarta ramai lancar nih pagi hari ini, ada tersendat di Cibubur dan ada kontraflow juga. Diperhatikan bagi Anda yang melintas KM 17200 sampai KM 8800. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikarang sampai dengan KM 38600 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya ramai lancar, hati-hati di Cikopo ya, di KM 72200 arah Jakarta sedang ada penanganan kecelakaan kendaraan bis. Tol Layang MBZ pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: dari Simply Red. Dia lengkap ya, ada yang sunrise, ada yang stars. Tapi pagi ini saya putarinnya yang stars. Spesial untuk sahabat-sahabat pagi saya yang selalu setia bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Tadi saya tidak bosan mengingatkan ke sahabat Sonora kalau kita tanggal 3 September nanti hari Kamis akan ada acara donor darah. Memang ini cepet-cepetan aja, kantongnya gak banyak dari PMI. Jadi mudah-mudahan Anda salah satu yang beruntung jam 8 kalau bisa sudah hadir. Kemudian kita akan selesai semuanya di jam 12 siang untuk acara donor darah. Akan hadir juga para penyiar Sonora gitu ya. Pak Edi Sutopo menyapa juga pagi hari ini, cuacanya cerah. Kata-kata hari ini, selalu beraktivitas dengan semangat, selalu sehat, ceria, gembira, dan penuh rasa syukur. Thank you. Kita akan mendengarkan pantauan lalu lintas dulu ya, sahabat Sonora ya. Kita menuju ke Jalan Galunggung, rekan Lia akan menyampaikan pantauannya. Silakan Lia.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Sultan Agung atau dari Manggarai menuju ke Dukuh Atas, lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tersendat normal di lampu pengatur lalu lintas menjelang Halimun. Arah sebaliknya juga ramai lancar menyeberang ke Jalan Latu Harhari, normal tersendat di perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Thank you, Lia. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya. Silakan, Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September, tentunya mengawali pagi hari ini kita ucapkan selamat kepada Polwan atau hari jadi para polisi wanita Indonesia yang saat ini merayakan ulang tahun. Dan tentunya kami berharap doa dan kritikan dari masyarakat agar polisi wanita tetap profesional dan semakin baik dalam melayani masyarakat. Dan kita awali pantauan yang pertama, yaitu menuju ke arah kawasan sekitar Monas, di mana saat ini Patroli Tebu, kurang lebih 200 massa dengan 4 bus besar, sudah memasuki kawasan Istiqlal. Dan mereka tadi sholat bersama subuh, dan rencana pagi hari ini akan bergeser menuju Irti di lapangan Irti Monas, parkir, dan berorasi di Merdeka Selatan. Sementara untuk ruas, baik jalan utama, terutama Merdeka Barat, masih ramai lancar, tidak terganggu. Demikian pula di kawasan Merdeka Selatan. Sudah ada petugas dari Satlantas Wilayah Jakarta Pusat, dibantu juga dari petugas Dalmas, sudah berada di sana untuk melokalisir agar tidak terjadi kemacetan. Sementara untuk arah Harmoni menuju ke arah Grogol, terpantau ramai lancar, maupun arah Tomang, arah sebaliknya agak sedikit peningkatan volume kendaraan, terutama yang akan menuju Harmoni dari arah Tomang, kemudian belakang Istana Pecenongan, sudah cukup meningkat volume kendaraan di sana. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk Anda yang melintas di sekitar kawasan Bitung, saat ini dari KM 2.200 yang dari arah Kemanggisan cukup padat, ada penanganan kendaraan truk tronton patah as lajur kiri dan menabrak pembatas jalan. Saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri, tepat di KM 2.200. Arah sebaliknya juga terjadi peningkatan volume kendaraan, terutama di KM 3.400. Untuk itu dibuka kontraflow di sana, hingga kilometer 0. Sudah ada AKP Darmo selaku Satlantas atau KBO, Satlantas Wilayah Jakarta Barat. Kontraflow saat ini telah diberlakukan. Untuk arah bandara, Tomang menuju arah bandara ramai lancar. Dan bagi Anda yang akan memperpanjang SIM maupun SNK-nya di SIM keliling maupun SNK keliling, untuk wilayah timur di Mall Grand Cakung, selatan di Kampus Teknologi Kalibata, utara di LTC Glodok, pusat di kantor Pos 8 Banteng, untuk SIM keliling wilayah barat di Mall Citraland Grogol. Sedangkan pelayanan Samsat keliling berada di halaman parkir masing-masing Samsat. Jam pelayanan dimulai pukul 8 hingga jam 2 siang. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
3: News, traffic, and music. Sonora

Sahabat Sonora, Bambang Setiawan, pedagang cermin yang berusia sekitar 60 tahun ya, dan warga Bendungan Hilir Pejompongan meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tengah kericuhan Jalan Pejompongan Raya Jakarta Pusat di Kamis malam pekan lalu. Menurut keterangan kepolisian, Bambang dievakuasi setelah polisi menerima laporan warga, tetapi proses evakuasi tidak bisa dilakukan segera karena situasi di lokasi masih dianggap berbahaya, dan Bambang kemudian mendapat penanganan medis dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kasus ini sahabat Sonora kemudian menjadi sorotan karena beredar dugaan ya bahwa Bambang menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang. Nah, di tengah munculnya isu-isu juga di saat itu ada keterlibatan ormas ya dalam kericuhan pasca aksi unjuk rasa pekan lalu. Ini juga isunya cukup ramai, dan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi ya mengenai penyebab kematian Bambang sebelum penyelidikan

0: Sahabat Sonora, kita juga akan mendengarkan pantauan lalu lintas. Sudah ada kru kami, rekan Tito, yang juga akan menyampaikan pantauannya untuk Anda. Kita dengarkan dulu yuk. Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju ke Jalan Margonda Raya maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar putaran balik jelang Jalan Haji Muhammad Nain sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di pertigaan KJ Muhammad Yusuf pagi hari ini juga tersendat, hal ini karena ada pertemuan arus saja.

0: secara ramai lancar. Kemudian kembali tersedot di putaran balik jalan Gobang, sehingga kendaraan baik itu roda 2 juga sedikit maupun roda 4 mengurangi kecepatannya, selepasnya kembali ramai lancar. Kemudian di jelang traffic light jalan Margonda Raya, pagi hari ini kembali tersendat, antrian normal antara 5-10 kendaraan ke belakang saja, selepasnya arus lintas yang menuju ke jalan Margonda Raya maupun dari terminal Depok maupun menuju ke arah Pondok Cina relatif ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone yang melaporkan kembali ke studio.
1: Tito, terima kasih. Hati-hati di perjalanan bagi Anda yang melintas pagi hari ini, sahabat Sonora. Cuaca di sekitaran Palmerah sudah mulai nampak cerah, matahari sudah mulai nampak bersinar. Dan juga saya mau mengajak Anda semuanya untuk semangat menyambut tanggal 1 September 2026 ini dengan lagu yang paling banyak kayaknya disukai oleh sahabat saya, sahabat-sahabat Sonora, karena kalau saya putar lagunya, banyak yang WA. Asik, mantap lagunya, thank you udah diputerin. Coba ya kali ini.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung menyelimuti kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kemarin sore. Masyarakat dan pengguna jalan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Karo, Zulkarnain Barus, mengimbau seluruh siswa dan guru sekolah di wilayah terdampak erupsi untuk menggunakan masker, mengantisipasi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri tengah memverifikasi terkait informasi intelijen Ukraina yang menyebut ada 8 WNI direkrut menjadi tentara Rusia. Juru bicara Kemenlu Ivone Mewengkang menjelaskan, pemerintah melalui perwakilan RI dan kementerian terkait masih memastikan identitas status kewarganegaraan serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan. Pemerintah Indonesia memiliki ketentuan hukum jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer asing termasuk konsekuensi terhadap status kewarganegaraan.
0: Demikian Sonora Update.